0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: 98,9 FM Wargi Setia Tumarima, Ade Astrid. Alah, itu di pasien Ade Astrid. Lengut, lengut, lengut. Tunu. Serasa di pepen deh. Selamat pagi buat semuanya. Salep guci pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit, gatal-gatal, eksim dan penyakit kulit lainnya. Sabun kaya untuk wajah supaya lebih cerah lagi. Kopi Sultan untuk pria. Kopi Ovela. Aduh, semua produk bisa Anda dapatkan di Radio Sukapura. Kini sudah tersedia lagi ya produk guci pusaka. Anu tak acan ngopi, sok ngopi lah.
1: Sulaya cinta, anjani dua kasih, diri ibarat teman.
0: Ngopi lah, nyak. Ulah seueur teuing gulana. Sudah kepala tiga, ya, sudah kepala tiga lebih mah ya. Sekarang gula udah mulai dikurangi, ya. Karena seueur aduh gitu ya, aduh. Nah gitu ya. Jadi yang sudah mulai kerasa aduh ya, ayo nama segala dikurangi. Gula dikurangi emam seerti.
1: Tumari mama, tumari mama, karena takdir dia widi marakui.
0: Ngopi boleh, gulana kurangi. Dugi ka teu ngage gula lebih bagus. Selamat pagi Neng Poti. Pagi Neng Poti. Arun Cikuya selamat pagi. Terdengar suaranya bindeng. Eh, pugu bindeng. Pilak ya teh doh. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Arun amin sehat-sehatnya. Reja Popit, selamat pagi. Dangdutulah, ah, kedatangan tadi. Ini pagi bos, pagi deh. Anin di.

Libur cenanya Persib teh libur ya. Libur ya, sekarang memasuki jeda internasional. Kalau di Eropa sana ada laga UEFA Nation League. Dimulai pada hari Kamis 24 September sampai dengan hari Minggu 27 September. Italia lawan Belgia pada hari Sabtu 26 September jam 1.45. Kemudian juga Turki lawan ada lawan Prancis ya, Belanda lawan Jerman. Oh ini rame nih ya. Belanda lawan Jerman Jumat 25 September jam 1.45. Tim-tim besar Eropa akan main di UEFA Nation League pada jeda internasional September 2026. Termasuk Indonesia juga ya, Liga 1-nya libur. Ya, Liga 1 libur sampai dengan akhir bulan. Kemudian bergulir lagi nanti di pekan kedua, bulan Oktober.

mana ieu teh. FIFA Asian Cup. Nah, kita tim nasional Indonesia akan bermain di FIFA Asian Cup. Tim nasional Indonesia akan kembali berlaga ya di jeda internasional ini. FIFA Asian Cup 2026 edisi perdana turnamen sepak bola regional yang diselenggarakan 24 sampai dengan 5 Oktober 2026 dengan Indonesia bertindak sebagai salah satu tuan rumah. Tuan rumah lainnya adalah Hong Kong dan China, Tiongkok ya. Untuk Indonesia, stadion yang dipakai adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Itu kenapa kemarin Persib Bandung ketika melawan mana teh waktu di GBLA tuh gak bisa pakai Jalak Harupat ya. Karena dipakai buat FIFA Asian Cup 2026. Konon kabarnya nanti setelah FIFA Asian Cup 2026 ini selesai. Karena seperti yang kita tahu ya kualitas rumput di GBLA itu aduh. Baru duga. Beat ya. Nanti konon katanya ketika melawan Vietnam. Kalau tidak salah Persib Bandung bisa pakai lagi tuh stadion si Jalak Harupat. Tim nasional Indonesia berada ataupun tergabung di grup A dan akan memainkan seluruh laga fase grup di Jakarta. Indonesia bersama Singapura, bersama Malaysia dan

Saya agak-agak bingung ini ya, FIFA ASEAN Cup. Namanya FIFA ASEAN Cup, berarti ASEAN ya, Association of Southeast Asian Nations. Aduh, masih ingat dulu pelajaran SD ya. Setahu saya ASEAN ini ya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam ya, Laos, Myanmar kalau tidak salah. Satu lagi, Timor Leste. Tapi ini ada Bangladesh nih, kok ada Bangladesh ini ya? Oh, tim nasional Indonesia tergabung di grup A, memainkan seluruh fase grup di Jakarta, Indonesia, Singapura, Malaysia, Bangladesh. Kok ada Bangladesh? Gimana ini ceritanya? Judulnya FIFA ASEAN Cup, tapi ada Bangladesh. Yes.

FIFA ASEAN Cup 2026, 14 tim, 14 negara. Thailand, China, Vietnam, Indonesia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, Timor Leste. Oh, berarti ada tambahan negara China mungkin ya. Tambahan negara Bangladesh, India, sama Hong Kong. Itulah ya pokoknya ya. Tim nasional Indonesia akan kembali berlaga. Kita akan kembali menyaksikan tim nasional senior sebentar lagi. Dari jadwal saya dapatkan, main hari Jumat 25 September. Waktunya jam 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.

Di mana disiarkan anak, ah? Di aplikasi itu tuh yang nyariin Liga 1. Ya, para pemain sudah dipanggil. Sayangnya tidak ada nama Beckham. Beckham tidak dipanggil oleh saudara-saudara. Beckham Putra tidak dipanggil. Ya, jangan nantap lah. Main yang ke di jalaknya. Tenang naon tam, latihan mesin giat ya. Buktikan wae yang ke di GBLA atau di jalak. Ranger Biru, assalamualaikum, selamat pagi. Ah, selamat pagi. Ayo info cerita ira badai hujan. Aduh. Digero unggal dinten ge hujan teh aya wae. Jan enggal diantos si balong saati walong. Assalamualaikum, selamat pagi Ali, selamat pagi Matalita, siang sehat deh, amin. 6076, selamat pagi, ini gak ada namanya nih, siapa nih ya.

gue lah terserah dia gue sok sedap lah. Talamun iya kudu dinyakeun main aku do full team da iya mah piala resmi kalender FIFA nya lain AFF kacatet iya mah cenah ku FIFA teh nya dah lah kacatet aya portofolio na aya AFF kamari bukan kalender FIFA ya kalau ini resmi di bawah FIFA di lamun kenging teh ngaruh karena ranking gitu. Kira-kira gitulah. Kang Onaon gabung timnas ta pemikir badai dicaci dihina sareng disalahkeun mah atas we cara timnas na Persib BK Majera. Herman di urang rivalitas ge weh dicacana. Tidak hanya Beckham ya, Tom Haye juga kemarin waktu lawan Persija kena semprot caci maki, bully dan lain sebagainya. Ya, begitulah. Begitulah ya. Mudah-mudahan bobotoh mah gitu ya. Oh iya mah resmi cenanya kacatat ku FIFA resmi. Ini masuknya ke kalender FIFA ya. Jadi nanti kalau menang ataupun kalah ataupun seri itu akan ngaruh ke ranking. Timnas Indonesia mudah-mudahan bisa memanfaatkan momentum ini. Nanti di FIFA Asian Cup bisa bermain maksimal. Menang lah jadi juara lah, amin ya. Aduh, jadi juara apa berat. Berat, ada Thailand, ada Vietnam, ada Cina, India juga, aduh. Tapi ya mudah-mudahan. Tapi kalau ke timnas, aduh. Dari dulu ini udah paling banyak dikecewakan oleh timnas ya.

Rizky Ridho pemain Persija main di timnas blunder wae. Ah, respect buat didukung main di timnas. Oh, pemain timnas itu ya? Itu apa loh. Tapi itu apa loh. Berat, ayo pemain Malaysia nu aja. Saha, saha. Timnas saya sahanya, ayo nanya namun-namun jauhnya. Selain bule gitu. Alita nama. Alita nama aku udah dipanggil ya aduh. Nggak, wajib tatangi pemain timnas masuk ke impor cina. Udah lebat tinggi tipe sih bisa calendera. Pemain JDT cina.

Nindit, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Encrit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Pen Sukapura Sadayana. Buat keluarga Sukapura, sehat selalu, mudah-mudahan berumur panjang, dimudahkan rezekinya, amin. Teteh aja, selamat pagi. Mang Ade Ahmad, selamat pagi. Mang Lempes di PLP, selamat pagi. Lagunya ini dulu lah.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: 98,9 Sukabura FM.

hebat tanya lagu. Semakin sayang semakin kejam. Cek fans sebelah sama Anger L Blunder yang terbaik, lebih baik dari Cannavaro. Saya. Oh, L Blunder eta double R, double R. Pakuin saat pagi teh ini kujang. Assalamualaikum, selamat pagi hadir nyimak ah, selamat pagi teh ini Azkia, hatur nuhun, sehat selalu, gampil ke rezeki, amin.

Selain FIFA, FIFA ASEAN, sekarang juga lagi ASEAN Games ya. Saya baru tahu ternyata. Ya, sekarang sedang berlangsung ASEAN Games. Indonesia katanya sekarang berada di peringkat ke-13. Kok jadi gini sih ini teh Google teh? Infonya dari ASEAN Games ya. Luka main bala ya, timnas mana ya ASEAN Games ya?

tim pertandingan cabang sepak bola, olahraga sepak bola Asian Games sedang berlangsung dan timnas Indonesia absen dalam cabang olahraga sepak bola Asian Games edisi kali ini. Gak ikut ternyata ya timnas kita ya.

Penyebab utamanya adalah murni disebabkan oleh perubahan regulasi penentuan kuota peserta yang diterbitkan secara resmi oleh Konfederasi AFC.

Itu ya. Oh, absen berarti ya. Timnas kita di Asian Games enggak ada berarti. Enggak ikut ya. Salah satunya karena memang prestasinya tidak begitu meyakinkan. Nah, itulah ya.

Azki ya, Tenining, udah ya. Pagi 8:15. Yang dipangmutarkan lagu pop Indonesia. Nanti setelah 9 lah ya. Sementara masih lagu-lagu dangdut saya putarkan. Kembali ke lagu pop nanti setelah 9 ya. Wacana sekolah gratis meluas, kuliah gratis di perguruan tinggi negeri akan kemudian menyusul dalam tanda tanya. Maksudnya begitu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengutarakan pernyataannya bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Nah, ini yang menarik, universitas negeri ya, alias PTN ya. Pernyataan itu disampaikan ketika Prabowo berpidato di hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional di JCC Jakarta beberapa hari yang lalu, hari Jumat tepatnya ya. Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri hingga perguruan tinggi dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia secara gratis. Sangat setuju, kata Prabowo ya. Dirinya akan segera mengadakan rapat terbatas bahwa pendidikan negeri harus gratis mulai dari SD, SMP, SMA, universitas harus gratis. Dengan nada menggebu-gebu ketika Prabowo berpidato saat itu. Menurutnya dana pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi bisa diperoleh dari uang yang selama ini dikorupsi. Nanti uangnya dari mana? Uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorup. Uangnya dari situ katanya ya. Nah, ini menarik ya. Kemudian ini jadi ramai wacana apa namanya ataupun pernyataan dari Presiden Prabowo ketika menghadiri HUT PAN ke-28. Ini kemudian menjadi ramai karena menurut Prabowo sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi yang statusnya negeri itu harus gratis. Amin, sing tarik atuh. Amin. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan bahwa semua sekolah negeri baik dari TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK sudah tidak berbayar alias gratis. Setiap sekolah sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah yang tidak mampu mendapatkan PIP. Sementara untuk perguruan tinggi ketika ditanyakan ke Pak Menteri oleh wartawan, kata Prabowo harus gratis nih ya. Ini Mendikdasmen meminta wacana itu coba tanyakan dulu ke Mendikti Saintek karena beda ya. Pak Brian Hilyarto kan. Tanyainnya ke sana. Sedih rasa hatiku. Nah, kemudian dikonfirmasi terkait perguruan tinggi negeri yang gratis ini, Menteri Brian ya mengungkapkan bahwa Prabowo telah memerintahkannya untuk mengkaji dan menghitung kebutuhan standar yang diperlukan oleh mahasiswa di seluruh kampus negeri. Hari Senin kemarin, Pak Menteri Brian melanjutkan kajian ini sedang dilakukan mencakup semua aspek termasuk anggaran dari setiap kampus negeri. Setelah kajian internal rampung, kemudian Kemendikti akan melaporkan hitung-hitungannya ke Presiden untuk menjadi pertimbangan dalam menggratiskan PTN. Jika memang dapat langsung, baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan, kami juga, pihaknya juga akan membuat tahapan-tahapan. Bagaimana tahun depan 2027, bagaimana tahun 2028, 2029 dan selanjutnya. Dan sementara itu yang sedang dilakukan katanya.

0: Kalau sampai ini kejadian, kuliah di perguruan tinggi negeri gratis. Waduh. Mun gaduh opat jempol si Puring, opat jempol pak. gaduh kata opat jempol pak dua, pandangan dua, kakinya. Diacungkeun bukan apa. Jauh di cek Amar, leheng bener. pidoana we, bang. Pidoana we. Hanya yang kebayang itu kalau kuliah, sekarang kuliah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu, aduh ya. Bagaimana sulitnya anak-anak yang baru lulus SMA untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Harus bersaing dengan ribuan mahasiswa, calon mahasiswa yang lain. Mau kuliah di UNPAD, kuliah di UNSUD ya. Mau kuliah di UI, di ITB. Wah, mesti. Eta hese, nah. Tes akademik mah, belum lagi yang pakai ya punya uang berapa dan lain sebagainya. Ya kebayang ya, wacana kata Pak Prabowo, gratis. Anda ini benar. Ya. Angkat beliau seumur hidup. Angkat beliau seumur hidup. Obat jempol.
1: Cukup-cukuplah. Jangan menambah derita lagi.
0: Kalau SD SMP gratis ya. Kalau sekarang SD SMP SMA gratis ya. Anak saya juga sekolah SD gak ada iuran tuh. Alhamdulillah ya. Ini kalau perguruan tinggi negeri ini aduh. Anggar di data heula bos. Putra abdi nuju di SMA kenging ka IP. Cenah ayeuna lebet ka UIN. Teu kenging ka IP. Di UIN ayeuna teh. Aduh alhamdulillah giring bingah. Gratis teh. Amin, gede lah wajana, ucapan adalah doa. Amin.

0: Ah, cina di SD abi masih guru anu nggak honor, jadi mana eta gajian? Ah, duh, ayo. Lu ke Ariet ngebut tanda ya. Bujang-bujang aratis, bos. Murang kali cina ayo nalabet ka UIN, tegangin ka IP. Bujang-bujang aratis, bos. Eh, pada mewacana ayo nalabet gratis, kan? Susuganan, woy, atuh.
1: Mata-mata dan
0: lain lamun teh mah eta leres gratis. Wah, Gusti. Pokona angkat beliau seumur hidup lah.
1: Sedih-sedih rasa hatiku.
0: Lah, jangan ngalinur teh.
1: Mampu lagi.
0: Saan ngalinur teh teu.
1: Untuk hidup besar.
0: Mugi-mugi weh, ya. Sok resep weh, nguping pidato namang gebu-gebu teh. Ah. Nah, non deh, aisyah kuring udah mengtiba. Biasanya bat, amin. Jadi, atuh cenah isuk-isuk tumpang kaki sambil minum kopi. Sekolah gratis, kesehatan gratis, lowongan pekerjaan banyak. Kuat cenah nung di cenah. Jadi, isukan tuh cenahnya unggal anjing-anjing orang teh. Bari suruput karena non bari ngopi itu. Udah sekolah tos gratis, kesehatan gratis, lowongan pekerjaan banyak. Ah, betah ngopi deh gitu deh.
1: Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu.
0: Assalamualaikum, ah, tapi asa jauh kayaknya. Waalaikumsalam. Tahu ya malarnya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh kayaknya mah no komen dong.
1: Sedih-sedih rasa hatiku, bisa-bisa sakit jiwaku.
0: Tapi inya aku bayang calon eta gratis ya KB bebari. Baru dak si kuliah di perguruan tinggi negeri gratis. Kabayang so. Kabayang pesedak-sedak na. Ayo namanya di sekil hara rese ya. Silih sikut, silih pakuat-kuat artos ya. Pas sedak-sedak, kamu lama di gratis kan. Wah, ya. Keselain silih sikut deh, bukan apa.

Tapi Wio, asal aja jahitin, asal aja jahitin, yang asal aja milikna. Aras, sing aya we pada melanan aya. Kahoyong mah nu diperhatikeun teh soal gaji guru hungkul A da sami cenah gaji perawat geus alit tapi tanggung jawabna pelayanan kaos juga guru. Semakin kejam pelakuan. Soal papakuin. Amin. Lamun sekolah gratis kabeh cenah guru na oge gratis A mau digaji. Komo honorer mah cenah. Sekarang udah gak boleh ya. Udah gak bisa tuh guru honorer kalau tidak salah ya. Cinta kita. Ya mudah-mudahan lah. Rindu kita. Sesuai dengan pidatonya yang menggebu-gebu. Merasa ini apalah hubungan. Kita aminkan. Sing tarik.

0: Geur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawan sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Jam 8.45 menit Warga Setia. Waktunya kali ini di studio. Dan 15 menit tersisa sebelum berakhir. Atas diputerkeun teh Sarjana Muda. Ya, pas pisan.
1: Pria muda.
0: Hidup Pak Presiden, aku selalu mendukungmu ke pemitas pendidikan gratis. Internet gratis ya Pak, kadek ulah hilap. Soalnya kuota mahal. Aduh, soalnya kuota mahal cenah Pak. Ayo aduh. Nah, kuota nu mirah ayeuna nya. Gusti teuing. Kuota bagi mahal.

Sahur siang, kada cina ya. Kuota sing pirang ke sing gratis, sing gratis. Gratiskeun ya, biasa. Debu jalan. Assalamualaikum, tapi asa jauh kanya. Amin keun we tapi cina ya. Amin. Mun jadi teh cara angkat aku jadi murid bu guru. Semangat terus para sarjana muda.

0: lamun teh sama kecumpuanan pokoknya pak angkat aku jadi muridmu guru
1: di depan halaman seru
0: aduh pasti Allah. Selamat pagi Ali. Giring ngadoakeun sing pokona mah sing leres cerita. Sing leres minta omon-omon. Amin. Dugi ka balatak engke sarjana teh cenah ya. Amin. Ah, aya geura tas balatak.
1: Terima kasih.

Duh, laguna ulah eta cara sedih aing nguping lagu sarjana muda. Sok sedih cenah nguping lagu sarjana muda tuh. Sebelum berakhir ya.

0: kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Waktunya habis ya, sekalian pamit undur diri dari pendengaran Anda. Aduh, semangat terus ya, Teh Caca ya, semangat terus untuk saudaranya. Mudah-mudahan saya segera mungkin bisa menemukan pekerjaan yang baik, yang layak. Amin, ya Rabbal Alamin. Pokoknya mah semangat sadayana. Ya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pagi hari ini karena waktunya habis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Kita jumpa lagi siang hari. Mengawali jumpa kita Megi Zakaria dalam judul lagunya Duka Dalam Cinta.

Oke, yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 silakan. Mengawali jumpa kita Maggie Zakaria dalam

yang mau gabung bersama kita di 081-222-281-101, silahkan masuk. Saya akan bacakan satu persatu yang sudah masuk. Terutama Andri Dewo, assalamualaikum, pagi menjelang siang Kang Deden. Pagi jelang siang Andri Dewo. Kerja Iceng kamari liburnya. Iya, kamari. Oyong lagunya Layang Soro, dikintun kayak sadayana wae pendengar Sukapura. Kemarin saya

mereka yang lagi ngedongin gitu. Para siswa ya yang sudah dipilih, yang sudah diseleksi dan petugas mewakili sekolahnya. Itu ceritanya. Bikinin gak sadayana pendengar Sukapura, gak ada den, selalu atunuhun sawang sumber.

sayang suara sebentar ya. Teh Irma anu hoyong lagunya Ti Haji Roma Irama. Bang Roma kade atuh Bang Roma. Silakan masuk Bang. Sementara kita dengar lagu-lagu pesan lagu yang dipesan Andri Dewo. Sorry sehari aja enggak masuk.

dari kemarin ya, teman-teman kita ya, Bapak Ibu guru dari SMP apa tuh lupa saya, ini pasti menol ya, teman-teman yang ngadongin satu persatu, entah berapa orang ya, aduh Pak Prabowo ini kiriman dari Dewo.

Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ayo coba.
1: Oh, saya? Sawan ka mahina pavan kare shor.
0: Salah.
1: Oh iya.
2: Aduh, Teri temani lagi ngejari si bapak ya. Dalam judul lagu Sawan Kamahina.
1: Kenapa?
2: Okay.

0: Tapi saya enggak hamster dan mata. Mirip mirip perempuan enggak bisa saya.
1: Ayo coba.
2: Oh, saya?
0: Oh, saya.

0: yang lain. Ada Dadan Japra, assalamualaikum Kang Deden, mundut laguna. Mundut lagunya suratan Revina Alvira.
1: Kenapa?
0: Spesial buat Kang Deden, sehat selalu, oke. Okay. Dari Revina kita enggak punya. Sama suratan. Ini yang kita punya. Suratan diri ada ya.
1: Lalu?
0: Muatan dan Japra. Kemudian Pak Queen berikutnya. Assalamualaikum Kang Deden. Apa kabarnya? Ini hari mudah-mudahan dina kebahagiaan. Hoyong laguna Nur Halimah Janur Kuning. Oh, Janur Kuning Pak Queen. Oh, Janur Kuning. Oke, kita cari Janur.

Kita punya dari Nur Halimah. Boleh Pak Puyo. Buat teman-teman kita yang kemarin ngumpul di SMP, lupa nama SMP-nya, saya yang jelas di sana, di selatan ya. Kita ketemu Pak Memit, kemudian kita ketemu Kang Ganja dan yang lain-lainnya yang lama kita tidak ketemu.

Oke, berikutnya 7252 siapa nih? Hebat juga namanya dengan tulisan Arab. Jelas malah. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Den, minta lagunya Mutiara. Mutiara dari Adela. Bagus sih Mbak. Tapi kalau Anda nggak nulis dengan tulis ini, saya belum bisa baca seutuhnya.

Malla di sini. Oke, kita dengar lagu berikutnya dari Ria Amelia Selatan.

yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Anu pis laguna Kang Den kata Pak Queen. Oke. Sambil kirim apa nih ucing lagi goyang. Kemari ti mana ngalengit Kang Den saur Japra. Oh ya, saya mesti ngejuri kemarin di SMP di Menoa.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.

Gitu lagunya. Lagunya apa, Den? Lagunya Mutiara. Mutiara. Oh, Mutiara. Si Ijeng sok gitu. Buat Kang Jajang, buat Om Memet, buat teman-teman semua yang kemarin ketemu sama saya, terima kasih. Dalam suasana yang lain, kita berjumpa sang mimpi. Terima kasih buat semuanya. Ini ada juga, lupa saya namanya, yang suka sering ketemu di, kalau kita ke Uyut Kosim misalnya. Uyut Kosim. Si Akangnya. Lupa saya namanya. Selamat siang semuanya ya, yang kemarin ketemu sama saya. Oke, wargi Sda Sukapura kini hadir kembali di Sukapura. Serap kunci pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit. Ingat nih, ada di studio nih. Kemudian penyakit kulit, gatal-gatal, eksim, dan penyakit kulit lainnya. Kemudian wargi sabun kaya untuk wajah supaya lebih cerah lagi. Silahkan berbelanjanya ke Radio Sukapura ya. Terus kopi sultan untuk menambah stamina pria. Semua serbuk, semua produk tersebut bisa Anda beli di Radio Sukapura FM. Sekarang, mau nanti atau sore boleh silakan. Nanti saya sampaikan informasinya ya.

Mayogi CBO, assalamualaikum Tawis. Tawis Manco, Kang Deden Daman. Alhamdulillah saya sedang menuju sehat pul ya. Salam kanggo para jaiter, semangat terus, hatur nuhun. Tanpa pesanan lagu ya Maya, Mayogi boleh. Kemudian Bibi Cit, Cit, Cit, Bibi Cit. Duh, naon ini tapi. Assalamualaikum, saya Deden, aku hadir. Ceng, minta lagunya Getah Cinta, Eli Munsen. Salam buat semuanya saja. Spesial buat Adedin bareng Iceng yang bertugas, makasih. Oke, Bibi Cit. Ya, lagu yang pesannya. Getah Cinta, Getah Cinta.

getah cinta Elin Munson ada, boleh. Ini yang kebetulan ada, aduh, semoga Anda bahagia ya. Kemudian selain Bibicit ada Mahtopan. Aimanawi tepundung Mahtopan tepiraku. Meni datang kali ketinggalan cepat pundung Mahtopan. Mahtopan sadeden Mahtopan lagunya sia-sia. Sisa-sisa cinta. Oh sisa-sisa pasti pasikan sadeden. Pengen lagunya sisa-sisa cinta.

0: dari Ona Sutra. Boleh.
1: Sikat Mas Mendy.
0: Kimha berikutnya. Ngelaku Kimha sanes. Assalamualaikum ada dan kumah sehat. Alhamdulillah Kim. Salam buat semuanya aja. Lagunya kalau ada, kalau ada curang dari Adela. Curang, curang. Kalau ada, kalau nggak ada mah.

0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Rindu Sore Ini buat pesan lagu surang. Bukan ini lagunya ternyata. Sorry. Ya, buat siapa lupa aku.

Tenining Kujang, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Kang Den, semoga aja sehat selalu, panjang umur dan bahagia. Salam buat semua wargi Seta Sukapura. Kemarin kemana? Oh, kemarin saya kebetulan tugas ngecuri ya. Kalau boleh tahu, kepo ya enggak. Kemarin saya tugas ngecuri anak-anak di SMP sana apa tuh? Menolong jelas ya. Mau lagunya Sekuntum Mawar Merah. Kita cari kalau ada ya, Tenining.

kuntum mawar merah dari Elviada. Berikutnya ada Azkia. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Wah, betul, selamat pagi. Mau lagunya dong, Lumpur dan Berlian buat Kang Deden. Makasih aja, moga sehat selalu. Lumpur dan Berlian dari siapa ya?

ada ternyata lagu tersebut. Boleh ganti yang lain ya. Nah, berikut itu soalnya ku tajamnya karang. Oh, tajamnya karang ada nggak ya? Tajamnya karang.

kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: geur naon ceuk?
1: Iya, geur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

judulnya adalah Tajamnya Cinta. Seketer ibarat dari barat naon ceng siet naon siet naon siet silet meren eta.

0: programnya karang.
1: Pan mah naila kali ini. Assalamualaikum siang Kak Dente Iceng. Hadir. Salam kasadaya jai tertasela. Semangat. Gas terusnya. Hoyong lagu nate. Satu nama tetap di hati. Spesial. Kak Den. Saya selalu makasih.

Assalamualaikum siang Kang Den, Bunda Ice. Kumaha kabarna? Alhamdulillah kabar baik. Setelah kemarin kita ke SMP di Menol sana ya. Hayang lagu Wiyos Tunaroski. Hayang lagu satu nama tetap di

Mahnaila. Mahnaila gak salah. Semangat terus. Oh iya, lagu satu nama tetap di hati. Kemudian Mahzia. Oh iya, lagu satu nama tetap di hati. Kok sama ya? Spesial kanggo Kang Deden. Selalu makasih kalian. Oke, ini ada dua nama yang pesan lagu yang sama.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Lagunya tadi judulnya apa, Ceng? Judulnya Rita Sugiarto, Rita Sugiarto. Oyah, goyah. Iya, aduh. Hei, sama mau ngomong sih, Ceng.

0: Waktu kita hanya 5 menit lagi. 7 menit lagi. Kita akan sampai di lagu paling akhir.
1: Sejenak nafasku terhenti.
0: Manaila hanupis lagu nakang deh. Mangga hanupis again manaila majia. Atuh nuhun lagu nakang deh. Mangga majia. Ajkia hanupis lagu nakang den. Mangga hanupis again. Aduh. Ser hanupisnya den.

malam judul lagunya Dawe Asmara. Selamat menikmati buat semuanya. Di nomor paling akhir ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf terhadap kekurangan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa besok.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Pemkab Tasikmalaya lepas ratusan peserta magang nasional dan dorong gerakan satu ASN, satu pekerja rentan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi. Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
5: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
1: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang. Misteri kasus pembegalan di Jalan Cilopang Tarogong Kaler Kabupaten Garut akhirnya terkuak sebagai laporan rekayasa. Terdesak karena menggunakan uang tempatnya bekerja untuk keperluan pribadi, seorang pemuda berinisial GM nekat melukai dirinya sendiri dan mengarang cerita menjadi korban perampokan. Kasus ini bermula saat pelaku mendatangi kantor polisi dan mengaku diadang tiga orang tak dikenal. GM mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan serta kehilangan ponsel dan uang tunai sebesar 2,1 juta rupiah. Namun setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, GM akhirnya mengaku bahwa luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan. Kasatreskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menegaskan seluruh pengakuan pelaku terbukti bohong.
6: Perbuatan yang dilakukan atau laporan yang dilakukan oleh mengaku korban tersebut itu bohong alias palsu. Pada saat kita memeriksa, ada beberapa keterangan korban ini yang janggal, kita perdalam. Dan pada saat kita perdalam, ternyata benar feeling kita, perbuatan tersebut emang direkayasa oleh si pelaku. Dia ini punya utang ke bosnya sebesar 2 juta. Yang mana uang tersebut oleh pelaku digunakan untuk judi online dan dia kalah. Pada saat uangnya itu sudah habis, dia bingung dari mana dia mengganti, sehingga dia punya ide untuk merekayasa bahwa dia sebagai korban dari pencurian dengan kekerasan.
1: Saat ini pelaku berinisial GM telah diamankan di Mako Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak sekali-kali membuat laporan palsu karena setiap aduan akan diuji kebenarannya melalui proses penyelidikan. Sebelumnya, pada Kilas Radio, GM atau Ganes 24 tahun memberi pernyataan melalui video. Dalam pengakuannya di Polres Garut Sabtu 19 September, Ganes menyampaikan permohonan maaf secara terbuka lantaran telah mengarang cerita terkait pembegalan dirinya.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
3: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengakselerasi penekanan angka pengangguran sekaligus memperluas jaring perlindungan sosial bagi pekerja. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi melepas 247 lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program pemagangan nasional selama 6 bulan Senin 21 September. Ratusan peserta magang itu disalurkan ke puluhan perusahaan terverifikasi untuk mengasah keterampilan langsung di dunia kerja. Langkah ini diambil untuk menjembatani lulusan akademis yang kerap dinilai minim pengalaman praktek di lapangan. Selain mendapatkan uang saku dari Kementerian Ketenagakerjaan dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, peserta magang dari kalangan tenaga medis juga difasilitasi penerbitan surat izin praktek atau SIP melalui Mal Pelayanan Publik Digital. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menegaskan program pemagangan ini menjadi modal penting bagi generasi muda.
3: Yang baru lulus kuliah ingin mencari pengalaman kerja dan tentunya juga setidaknya ingin bagaimana mengalami dunia kerja. Maka dengan melalui program pemagangan ini menjadikan satu wadah yang bisa terus belajar, terus memotivasi diri, meningkatkan kompetensi sehingga ketika masuk dunia kerja yang sesungguhnya betul-betul mereka siap.
2: Di samping penyerapan tenaga kerja, Pemkab Tasikmalaya juga menggalakkan gerakan 1 ASN 1 pekerja rentan. Inovasi ini digulirkan untuk mendongkrak capaian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini baru menyentuh angka 21,4%.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi sapanosna urang tadi ngiringan kilas radio Priangan. Ka kuping ku cepil ka kuping gitu. Nuhun ah. Tak itu kesina teh. Ayeuna mulang ning kana acara biasa mohon ka Radio Sukapura. Mangga nuhun ka Ongglek Lingling Andri Dewo itu.

Pemunutung kawitan pisan eta oglek-oglek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Kang Deden. Siang lek. Kali teh ijing mundut kawihna kasbon. Ada sabaraha kasbona? Sana si Darso lagu imah. Oh, lagu mana itu? Nah, kasbon ka Ece. Rock anak jo kasbon. Lagu kasbon. Mangga ke antosnya. Salajengna lingling siang Kang Den laguna ngantosan Nina, ngantosan Nina. Antosnya. Besok kurang pilari pamit ayam pamit ayam mah digentos nusanes. Andri Dewo salajengna. Waduh. Assalamualaikum sampurasun Kang Den kali teh ijeng. Tepang di biasa hoyong lagu nyai tidak danggaluh. Dikintun kangge sadaya hatur nuhun. Sawang sona, sawang sona. Nyainya tidak danggaluh. Ke orang panggil danggaluhna. Salajengna mamah topan siang ada den, mah topan ya. Hoyong laguna asih saliwat. Oh, nah kitunya, nah kitunya.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.

আজকে আমার বের হচ্ছে না, বরত নাঙ্গো নাও না, কিন্তু বের হচ্ছে না। Ayah lagu berat ya, disaha kinten-kinten lagu berat ya. Duh, bulan ujang kujang salajengna, assalamualaikum sampurasun wilujeng siang Kang Den. Oge teh ijengna mugi sararehat salamina, amin amin. Salam kasadaya wargi Sukapura anu sami masih manco, wilujeng siang wilujeng lelason. Yang kawih hinatel, yang lagu nanti cita-cita, hayang jadi dokter. Nah, judulnya cita-cita hayang jadi dokter. Di Irwan, cina. Kentas waktu ku dasar jodoh, cina sahur ajki, atah gitu, no ayah, dasar jodoh.

Di hene itu judul lagunya, judul lagunanya eta dasar jodoh yang gak ke. Dan ini nularas judul lagunya naon. Ulah, siga ngadongi

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: anu pada ngibing mumpung dina lagu tambah riweuh. Tong ngibing lagi riweuh meureun ceung. Moal sugan nyetongnya. Moal wadah anger ngapeletak retak kana sirah.
1: Alah.
0: Leres-leres wae teung.
1: Aduh. Iceung kitu.
0: Moal ngapeletak retak kana sirah lamun teu kana.
1: Kanaon?
0: Kana. Nu pian naon teh? Oh bangus.
1: Oh, bangus.

0: Joggen, nu ben ik jood, het kost hem daar. Barang jong totong jood, ah.
1: Oh. Barengan tong, barengan.
0: Oh, you know what it is?
1: Oh.
0: Yot, orang bareng yot, so. Ah. Sampai nage, kapi kas kamarin, yot.
1: Katilap kun. Aduh, karungnya.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Mungkantun sebora menit deh ya teh. Nyangakin lah panungtung isim kuring sakan tenan. Isim kuring. Isim kuring oge wah. Oh si Toto ngatu. Ece oge. Iceng sami amit penurunit mungkun. Rasya pun tanda kirangan anak wirujung leson kasadayana. Paturai sanes waktos urang serangan deh. Urang tutup kubilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
4: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karanganyar dimanapun Anda berada. Selasa 22 September 2026 kita kembali hadir. Bismillah, alhamdulillah. Di 98.9 FM Radio Sukapura Karanganyar.

Sejak pukul 1 tadi Anda disuguhi lagu-lagu rada-rada nge-jazz dan bukan rada lagi, dan memang itu adalah lagu-lagu jazz begitu. Ini ada kaitannya dengan cuaca siang hari ini yang panas terang-terangan wargi. Wah, Dewi gak keluar tapi panasnya minta ampun deh. Panasnya mengkhawatirkan, sangat panas di dunia itu. Kumangke mana yang udut di akhirat. Cek bapak-bapak nanti, cek malaikat esok tapi lima de udut. Ngan korek nancanak di neraka. Ngayap juga nantinya. Akhir cinta. Tapi semoga pada sehat ya, meskipun cuaca seperti ini. Banyak-banyak minum air putih lah ya. Dua aja baru habis 2 gelas hari ini, harusnya 5 gelas. Dan akan diudag nanti 1 gelas lagi jam 4, 1 gelas lagi jam 6 sebelum tidur 1 gelas. Ngebejaan naon, ngebejaan bisa tenginum. Ngompol-ngompol lah ya. Ini penting karena cuaca panas begini Anda bisa kekurangan cairan atau dehidrasi ya. Apalagi untuk Anda yang kerjanya di luar ruangan ya. Diharapkan minumnya agak lebih banyak dari biasanya. Kalau kekurangan cairan bisa Anda lihat di air kencing ya. Agak-agak bukan porno sih air kencing, benar. Kalau air kencingnya kuning begitu, nah Anda itu kurang minum begitu ya. Dan itu bisa mengakibatkan penyakit berbahaya. Salah satunya adalah ginjal begitu. Mau? Sekarang mah gampang aja. Kalau misalnya Anda kencing, lihat dulu air kencingnya ya. Jadi kalau misalnya kencingnya di tanah, nyemual kaciri itunya, tampung lah tampung. Tampung na batok sugane. Tadi na bekas air minum begitu. Kalau kuning dan cuma sedikit, Anda kurang minum. Jadi banyak-banyak minum di cuaca seperti ini. Arti cinta yang setia siang hari ini mengaturkan selamat siang dan terima kasih untuk yang sudah sejak dari tadi pagi, nuhun karena kesetiaan anak eh. Yang baru gabung karena barangkali Anda istirahat sejenak eh. Dia juga kalau gak siaran kayaknya bobo wargi eh. Gaya bobo hees itu sok. Tapi kelantaran siaran jadi TES saya tewari.

Nyanyi welah teboga duit nawargi. Kamana Mang Ades bawa ker loba duit Mang Ades setara nge-WA ka saya gitu lu kakak batur ama. Berarti ker loba duit begitu. Jadi tengah WA biasa nama kakara tanggal hiji tanggal opat geus beak cenah gajian. Tak hiburan sajalah biar tidak cepat tua dan keluar dari berbagai masalah. Nyanyi gitu sugan atau yang jelas lebih sehat alhamdulillah, semoga lahir batin. Jadi semuanya kita serahkan ke Allah saja, karena ada begitu banyak di sini ya, di pikiran kita tidak ada jalan keluar. Dinikmati, disyukuri dan dijalani saja, itu adalah jalan yang paling benar begitu. Mun salah bejaan bisi sasab gitu tanya. Dewi harap juga Anda selalu dalam keadaan sehat lahir batin wargi ya. Jadi kita saling mendoakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak-banyak beristighfar untuk menghilangkan dosa ya yang kita lakukan hari ini sengaja atau tidak. Banyak-banyak bersolawat, barangkali nanti aya kagupai-gupai ku nabi urang sadayana gitu. Oh, jangan bulu tur bae we. Aku tak pernah mau peduli. Saling mengingatkan.

Hiburan-hiburan sajalah, jangan terlalu banyak berpikir panjang-panjang wargi ya. Masalahnya gak di pikiran jeng di pikiran, jadi kalah lebih liur. Liur itu liurnya, biar liur mamlanong. Jadi mending oke pisah ranjang lah ya. Papa Queen, selamat siang. Yang sedang ngawet, hatur nuhun, nulis yang siang. Semoga sehat semuanya ya.

Yo manita ka saya nyanyi kunaon karaoke ne. Kini sairnya kemana nih? Pisah ranyang. Itu udah cuman satu rikilikur ya. Tapi tidak ada ininya, tidak ada apa, tidak ada sairnya. Ya. Di mana salahnya? Dewi tidak tahu ya. Jadi kumawe papa kuin ganti.

Sebesar Babeh Ipeh di Tasik, lagunya sudah Dewi hadirkan dengan kicau mania. Nuker sarah jadi harudang di bareng lagu ini. Babeh Ipeh beri jang santan sore bu, sore panas sangit. Jangar kena rompok polo. Panon tunu nyupirannya sarwai kaca beo. Lagu kicau mania ti Adela ngada ini aja lah nu aya. Areum neangan ti Adela. Ini yang siang bapak papa kuin babe Ipeh tah. Coba balas ku panas nye hangit kana jangar kana rompok polo panon tunu nyupiran nyasar kecebeo. Akang liur curiga liur akang yang siang babe Ipeh atur nuhun lagunya sudah sok mereling wae ya mah kumaha geunye Nurali mah rumput tetangga ada jadi gantinya itu lagunya Pisah Ranyang Dewi papa kuin ganti dengan Nurali mah dengan dari judulnya Rumput Tetangga gitu enggak usah pakai itu ling-lingan lah da aya gitu nye. Tadi minta lagu Pisah Ranyang atau da urang karang gawe di Tangerang gitu ekte Pisah Ranyang kumaha ini dan ternyata rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau dan lebih ranum. Hati-hati, hati-hati. Iku mah papa kuen ke semua lagi rumput-rumput tetangga ke. Sore Pak Queen, lagunya yang udah Dewi siapin aja. Kayaknya sama deh, ya rumput tetangga Tinur Halimah, Yogen. Ya gak usah yang inilah, hese ya. Nah ini lagu apa ini? Sudah, ya. Yeah. Marek diganti. Mama Hani, assalamualaikum. Waalaikumsalam siang bunda sayang. Siang Mama Hani sayang, apa kabar? Tadi kan masih bejaan itu sehat, lahir, sehat, batin. Bagaimana di Karangnunga panasnya po? Berarti ngabandungan acaranya ti awal, ti apalin bejaan dewe. Panas, terang-tering begitu ya. Sama kayaknya di Jati kayaknya. Salam buat semuanya aja yang lagi pada dengar spesial bunda seorang. Moga dimudahkan rezeki sehat selalu. Sejuta luka lagunya ya. Sejuta luka. Mama Hani Wilujeng siang. Hatur nuhun.

Siang Dewi juga buat Pirdaus hadir bunun akang setia bibun saking kusatiana poho tuang-tuang acan. Tidak ada alarm. Biasanya kalau lapar itu alarmnya kukurubukan. Oh berarti kuat ya mah. Pasti kopina beak tilu gelas ya. Jadi we nahan lapar. Saking ku setia poho tuang-tuang acan. Makan kang usi sakit begitu ya. Nun atas kesetiaannya Mama Yogi. Waalaikumsalam. Selamat sore bun. Moga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Sebelah doa yang sama buat Mama Yogi di CBO ya. Salamnya buat para jahiter, semangat terus. Kebutuhan kita tidak terbatas walaupun cuaca panas. Laguan Sajadah Merah. Lagu itu udah dimasukin apa belum? Semangat Mama Yogi ya. Kita mah Wonder Woman ya. Semoga jadi ibadah aja lah. Itu aja lah Dewi, tidak mau mikir panjang ya. Mana capek guys gawe ku dipikiran dengnya emwa. Semangat ya untuk Mama Yogi di CBO ya. Kata dia semangat terus, kebutuhan kita tidak terbatas walaupun cuaca panas. Oke. Hai Ibu Ning, magin namanya Guga. Ih si tukang ulin. Habis dari mana Mama Gina, apa gak capek tuh ya? Main mulu. Habis jalan-jalan Mama Gina, masa barabu seta Mama Gina ini abring-abringan gitu ya. Dirijang siang Mama Gina yang masih lulungu ngus dia lancan kadute. Kemari pedah ngarora kene, jika nayan mau kudu di ala ya. Selamat makan siang begitu ya. Siang bu, siang laguna oncom. Oncom na oncom gondrong. Eh, ari puting tarayanu siaran. Ari apin kegep kemana ya. Apin itu engap begitu. Sama lemes badannya. Jadi kata bapak gitu, Bapak Supratman suruh istirahat ya. Istirahatnya duka sabulan, duka dua bulan. Kira-kira can cager mau lawakas siaran katanya begitu. Jadi untuk sementara itu aja dulu ya. Akang teteh taya namian 4742 ya. Kang Andri Dewa, waalaikumsalam. Ujang Santan, alhamdulillah redang bayang yang. Iya, katanya hujan di Bandung. Sekarang sudah tidak hujan lagi. Alhamdulillah redang bayang yang. Yang lagu Inka Kristi nyanyian suara hati. Ini yang kemarin lagunya ya, ganti atuh. Inka Kristi yang kemarin diputer ya. Dikintun kau kasar dan pendengar Sukapura. Kau kak ibu sehat-sehat. Amin atur nohon. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam eh. Kang Andri Dewa, wilujeng siang akang. Wilujeng santan. Sehat-sehat meskipun cuacanya panas, tapi di Bandung itu dingin. Jadi panas dingin hareudang kaditu nanti tengeunah kana awak nantinya kan. Teh Nining di Kujang, waalaikumsalam. Siang alhamdulillah masih bisa mendengar suaranya Bunda yang bikin hati jadi adem, tenang begitu ya. Masa sih, aduh ya Allah ya Robana tuh non Mama Teteh Nining ya. Semoga Bunda sehat selalu, panjang umur berkah, amin. Laguan bun, ikan dalam kolam seger wayahkeun. Kesehatan nih. Kesehatan Mama Teteh Nining atau ikan dalam kolam secara apa nih, sabara bulan ya. Halo dote. Tapi nanti Dewi cariin, tapi harus nunggu gilirannya. Asa hutang lagu kak dadang japranya. Tobat maksiat ai kamari diputer teh. Japra, ai kamari tobat maksiat diputer teh digantenya.
Sore Bu Wing ayah yang ngadung ngedam jemblem di Parina Indra. Salam semua spesial ibu metugas arek karoken. Ih sore abut. Wah lirikan tadi teh nggak tahu ya. Teman tak nagi yang lagu eta lagu naon lagu De Parina ngidam jemblem atau tobat maksiat pilih salah satu karena kemarin Dewi lupa begitu ya. Kalau misalnya lagunya sekarang ditulis tobat maksiat atau lagu ini Dewi putar untuk Anda po kemarin. Maaf ya. Dede Sukawangan, selamat siang Bu. Siang, mau diputerin lagunya Adela Nemo ya. Nemo di Antos, terima kasih. Sami-sami. Nanti harus dicariin dulu. Setelah dicari baru bisa keputer. Insya Allah Dede ya. Terima kasih. Mau nge-WA, mau minta lagu Abima Panaski melong HP ges, melong HP teh serab efek panas meni mentrang. Kenang ge beuki kacida bareulahna. Nuhun Bu. Naon lo teh teh eh. Curhat janggoni. Balacan panas ya mah janggoni eh. Enak lebih panas eh. Wajang siang jang, wajang lelason. Babe Ipe, nuhun lagu nabun. Iya, selamat siang. Iya, buat Babe Ipe. Lagunya sudah diputar untuk Anda. Kayaknya seger ya, panas-panas begini. Karena kata dia, katanya itu apa namanya, rorompok polo. Nggak golak. Lamun uwe di sairan, lewat dewa ya.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Rp14.46 saya sekarang ada nasar Rp14.56 begitu ya. Jadi jam 3 kurang. Ini dikurang penaringus kumai. Kumani 1 juta lukanya nyangakin ya. Udah ya, lagu ini di request sama Mohani kalau gak salah. Selamat

Dewi tidak menemukan sajadah merah. Dewi juga tidak menemukan ikan dalam kolam kamarana lah gue teh. Dengan nama ker piknik juga Mama Gina. Mama Yogi di CBO, kalau misalnya mau diganti-ganti, Teteh Nining kalau diputar lewat YouTube kayaknya mesti cari waktu luang kalau mau diganti-ganti aja begitu ya. Jika papa kuen wae mental aku tekun rutina YouTube.

Tadi yang udah ya, Babe Ipeh nongon lagunya. Iya, sami-sami, Babe. Kuat bun, puhan kopina, kopi sultan. Jadi weh hawana ngabret terus. Banyak bisa gitu nya. Tuh nuker ngabret terus. Nah, si Andre Taulani. Pengantin anyer ya. Cuma itu mang Andre itu sakadeng deh turun pamor garanya. Selamat sore Mama Patir. Waalaikumsalam. Mubun jangan tunggu lama-lama lagunya ya. Ternohon. Ya nanti mesti dicari dulu begitu Mama Patir ya. Kak Kudus, Kak Jogja, Malioboro, Bu, genep bis, atos di ala diborongkeun. Neng ogen lah, aing ayoy kana kadu arareungap ketang. Ulah mama ayeuna kan syukur jadi duit nya. Iya, paingannya mana genep bis nya. Aduh, dewi kalau nyala seikut kelar atau boleh riweuh ya. Tapi kayaknya ya disakalikeun. Andre Dewa kayaknya lagunya setelah azan gak apa-apa ya. Karena sekarang mau azan dulu nih. Jadi tanggung kalau mau diputar begitu. Ya ditunggu aja. Dadan Japra lempeng wae tuh. Oh, poho. Dimana-mana genu poho ada poho. Ngarana ge poho. Ingat-ingat eh, tempat maksudnya kes diputernya perasaan asacan. Tolong maafkan aku Dedan Japra. Sudah disiapin. Tinggal nunggu nanti habis adan lah insya Allah nya. Ku saya diputer spesial Dedan Japra. Sugane menghapus dosa kelupaan. Dai poho maingus kumahanya. Yang menuju sore bundaku sayangku cintaku cantiku request lagu bun Roma Irama Bahtera Cinta. Kebuk ya mama nur lagu ya. Salam buat semuanya aja. Terima kasih bundaku sayangku cintaku cantiku. Ini diborong ya mama nur. Terima kasih. Nanti aja habis ada insya Allah ya. Rumput tetangga mah dicukur wae cenah bun teh jangkung-jangkung. Asa rada gagah papa kuin nih. Kamari tadi minta pisah ranjang telilah teh rumput tetangga ternyata lebih hijau begitu. Hati-hati, hati-hati, sikap bablasan. Ada Kang, ada aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Dewi tolong putar lagunya, jangan ada dusta di antara kita. Lagu ini dikirim buat warga Simpang dan warga Sirnagalih, Kecamatan Bantar Kalong. Biasa khusus lagunya buat Mama Dewi di rumah, bukan Mama Dewi di Sukapura. Eh bodo amat. Dah gelis nanti mah. Itu disebut gelis kuman. Awe-awe nama perkasa nyebut gelis ke majikan batur bogem. Dan pernah ditinju ke majikan kepada aku. Dikirim buat Mama Dewi ya, yang ada di rumah begitu ya. Bukan Mama Dewi nu di Sukapura ada gelis rindunya mah. Rindu di kepret nanti kok. Putar lagunya Bu Dewi aturun wassalam ada aku kemarin kawin mau mutar mini jar versi piduana tisadayana ya wahaji umo nuju tedamang moga enggak didamangkan di ku Allah subhanahu wa ta'ala. Gini ngari ya bisa ngawe ya tedamang. Iya manu kawe na oh begitu ya. Panas kima Bu Dewi kudu dike mula dijungka jumpalik makang ya. Lagunya nanti habis adan nih.
Selamat sore Kang Ade Akub. Ayah kesepuhan Kang Ramadinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Mang. Asatu selam itu ngombingan lagu Sajadah Merah. Aduh, perlu diteangan itu yuna YouTube-nya. Wilujeng. Salam nang Kang Kapen Setia Sukapura. Sa kuliah tasela wilujeng bayeung yang bae bil khusus ka anu pangpelemna we di Bojonggede. Saru aja gak ada aku Saru aja gak ada aku Siunan ngomajikannya Nyebut gelis ke penyiar Ini mah pemajikan goreng patut Mata di kepret nih Nges apa kepret awewe aja Kepret awewe mau makan cukil Aduh, ya Allah. Rejeng siang Kang Ade aku Kang Ramadinda. Salam ke Ibu Pelem Damang gitu ya. Semoga sehat selalu begitu ya. Lagunya nanti insya Allah ya Dewi cari dulu. Setelah itu kita putar untuk Anda. Harus dicari dulu akangnya. Tadi itu nyebut tapi kudu neangan nah YouTube. Waktunya azan asar, waktunya sholat asar saat sekarang. Selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu yang belum kuputar setelah azan kita hadirkan untuk Anda insya Allah ya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya muslimin untuk mengeluarkan harta mereka seukuran yang dapat memberikan keluasan hidup bagi orang-orang miskin dan tidak mengalami kesengsaraan orang-orang miskin bila mereka lapar atau telanjang kecuali karena perbuatan orang-orang kaya juga. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang-orang kaya itu dengan pengadilan yang berat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Anjir naon ceu?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceu? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceu?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Kalian apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157.
5: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Kita balik lagi wargi, selamat sore untuk Anda yang masih tetap setia, yang sudah ngirimin WA tapi belum dibaca karena keburu azan. Salah sudah adzan ya, salat dulu begitu ya. Salat istirahat dulu sebentar baru kita mulai lagi. Yang bulan keputar lagunya ditunggu aja nanti.

untuk membeli salep guci pusaka yang bisa mengobati berbagai penyakit kulit kayak gatal-gatal, eksim, dan penyakit kulit lainnya. Untuk wajah lebih cerah, Anda bisa mempergunakan sabun kaya. Sementara untuk penambah setia stamina pria laki-laki, Anda bisa meminum kopi Sultan. Semua produk ini bisa Anda beli di Radio Sukapura FM ya. Harganya tidak naik kayak yang kemarin, cuma jeda waktu karena berhenti dulu dan sekarang dilanjut lagi. Yang mau salep guci pusaka, begitu sabun kaya dan kopi Sultan, silakan mampir ke Sukapura. Bisi keselen, ayo WA mang baca lawenya. Mang Amar, nama nyetel bunda cantik, rapati anjing-anjing, nama mulang, dukung lagu nama aduh, gitu jam 14.47, kakaraka baca, Amar ganteng, gangguan telinga. Maafkan aku, ya mama ini atur nuhun laguna, ya sami-sami. Halo, Teh Ucu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore yang cukup bayang yang ubun, bukan bayang yang lagi panas. Malukan lagu cekap disapa, we siap. Salam buat semua pen Radio Sukapura, waalaikumsalam. Spesial buat ubun, moga sehat bahagia selalu bersama keluarga. Nuhun, sami-sami. Sore Dewi juga buat Mbak Linda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Request lagu Bila Nanti, Nabila Maharani, harus cari dulu. Salam buat semuanya aja yang lagi dengar spesial Bunda Metugas. Tetap semangat, selalu diberi kesehatan. Nuhun, sami-sami, doa yang sama buat Anda ya. Nuhun badag laguna bun, beuh kepret awal buricak burinong ya. Kamu nggak ngajaran di kepret pemajikan. Pemajikan teh makhluk lemah, wewe. Tapi ngepret terlalu kayak mau ada kuat tarik. Sok wani, wani jeng perup nama eta dadan japra ya. Geus mandi, geus sholat, can dadan japra udah ya, lanjut lagi. Ngepret awewe betul bericakan ya dong Mama Yogi anupis lagunya, semoga menjadi amal kebaikan buat bubuan, amin. Terima kasih Mama Yogi, itu juga dari video. Jadi karena Ramadhan udah ngedukung ya Dewi cari, begitu Mama ya. Mama Nur anupis lagunya, bundaku sayangku cintaku cantiku katam pipisane pokok nama ember. Terima kasih Andi Dewa, aturnal laguna saku halimpu kita tesuan dan biin kak, persis mirip suan dan ibu cerah jauh waktu Yusua 17 tahun. Yang kita perasaan ke segala itu masih kena halimpu.

Selamat sore, awe mah paling curang bun kerheureuy kalalaki nyiwitna teh kana susu. Tapi lamun balik dicewit kana susu sok amangeneh. Barang jeung mah ke bisa kitu. Kumaha tuh? Da ngarah kituna papa kuene. Karena kan alat pita perempuan adanya di payudara, begitu. Jangan coba-coba, eh. Jadi kalau sudah kena benturan, kalau ada benda tajam, apalagi nyiwitna jeung nafsu, tau digegel. Wah, para nastiris lagi tilu bulan. Untung mencager, tecager koit, eh. Saya kuma pakuin paling curang cenehreuy kalalaki nyiwitna kana susu tapi lamun balik nyiwit kana susuna sok amok akan cinta kasebelan Andri Dewa alhamdulillah yakin kepecahkan ibu mah eleh waswana nabila sakib dengan tidak lagi lah udah kepecahkan merenku ibu mah gitu ya bisa salah macan di dewa ya mapati rubun nahat nahanupis lagunya mudah-mudahan sehat selalu amin masih setia mama patir nunya sami-sami. Gini aja lah, semoga terhibur. Nggak ada yang terlalu berat yang Dewi sampaikan untuk Anda. Menghadapi masalah di rumah juga sudah berat begitu. Ditambah lagu nu berat-berat. kalau jadi nambahan beratnya. Bade kudu ditanggul, cina lu diciwit, diuyup. Nih saya jalan Bapak Queen. Yeay, ya sore. Kalau masih setia Pak Ade aku baru bisa Dewi puter lagunya karena nunggu giliran yang lainnya udah dari tadi jam 2 baru bisa keputer sementara Anda hampir jam 3 nge-WA entah. Belum ada gua saja.

0: Lagu Jangan Ada Dusta, Jangan Ada Dusta di antara kita. Bruri Pasali Mama Dewi Yoy. Ya spesial Kang Ade Akub tadi meno. Yang akan lagona buruhan atau martabak kita gitu, teh martabak simpang. Tapi ulah netin pameran murah itu. Masih atuh bun kalau nggak gabung mah apena dijabal ke bocil teteh. Oh iya. Terima kasih kalau begitu Mama Petir. Semoga terhibur selalu. Gitu.
1: Ku tanyakan padamu.

Sore buat semuanya, hampir mendekati ke pukul 16 saat sekarang yang masih setia dan menghanturkan selamat sore dan hatur nuhun tentunya atas kesetiaan Anda. Dewi mau ini aja, mau ngecek Balinda masih setia gak ya, baru bisa keputar masalah nalakona. Espo gue deh tahu cuja itar nanti udah mental lagu.

Siapa yang nyanyi lagu ini teh ya? Siti Nurhaliza bukan. Salam Majid. Dengan Engkau Laksana Bulan. Kalau sekarang gitu Anda merayu seseorang begitu dan mengatakan bahwa wajahmu laksana bulan. Kepret deh. Kepret deh wae pun. Kepret apa secara tidak mulus bulan. Kan banyak di otak-otak dengan diinfokin diteropong ke orang-orang yang pintar. Tapi cenah penampakan bulan di atas teh ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Jadi kalau Anda ngerayu seseorang dan mengatakan engkau laksana bulan, ya kepret. Karena ternyata tidak mulus seperti yang kita lihat di bawah ya. Jadi banyak renyulannya itu bulan. Terus kalau misalnya diumpamakan wajah Anda kayak bulan begitu oleh pacar Anda, Anda harus protes begitu ya. Lah wah kang ngepret kayak lamun wis protes dari denge karang ngepret. Kemarin Dewi nonton

nyariin konten antenya. Teuleum-eulem dinyoe tetep apa namanya bencana yang sudah lama begitu.

1605 nyanyina bergogoleran si Ece iya da cuk saha amar ganteng nyogogoleran bajunya teh katang bisa jadi Mang Amar pakai baju tile begitu, you know tile baju transparan tapi pakai celana di jerona ke celana panjang modalkeun Siti Nuraliza. Dia itu gogoleran gitu dina eta dina disamakan bari melong kena bulan. Tak Amar lumun aya awewe nyebut wajahmu Kang Amar bagai bulan. Kepretnya. Secara pan bulan ternyonya. Cing potokan. Kan saya tuh ini tuh tidak ini. Tidak lagi muka tok-tok saya tuh iya maka mari mukaan gitu ya. Nyiptakan gitu, nyiptakan lagu iya bergogoleran bisa jadi gitu ya. Pakai baju tile gitu, no transparan tapi di celana panjang begitu. Beri melong bulan juga Amar banget na bulan renyual. Amar selamat sore ya. Kang ada aku Budewi tos emam yuk berduyun-duyun pergi ke pasar malam Simpang mulai jam 4 sampai jam 10 malam untuk satu bulan pul. Saya mah dari tadi makanan oncan mejajan. Jajan baso geselila ya. Kemari kita gak baso, ini sudah gak baso lagi enggak lah ya. Wirujang santan Kang Ade aku blaguna atos tadinya Anindita mas sore bun sore. Papa kuin suka pakai baju dinas malam pun dinas kantoran atau pakai piyama. Sek Amar cenu nyanyina beri gogoleran kita ya. Ini lagu ini tapi Dewi tidak melihat siapa yang nyanyinya kemarin lihat di TikTok begitu ya. Di tempoku eta ku saha teh ku Judika sugan teh tutungkulan teh karena on Judika tai pengecelakeun Cipanon. Balasku kagum dengan suaranya. Tapi cek saya teh gitu nah teh asa curiga ai ieu maksud teh. Tapi di sana dikatakan asli katanya begitu. Yang nyanyinya lalaki begitu. Suaranya menunya, wah melengking pokoknya. You know melengking? Iya. Yeah. Melengking tertarik katanya. Lain kelingking Amar melengking begitu ya. Yeah. Jadi kalau bahasa itu mah bahasa Malaysia mah sikta sesik se

Emang AI Bu alias asli ini mah. Kalau ini asli, sama dengan yang nyanyi lelaki tuh yang rambutnya ke panjang sangar nantinya. Kayak borewosan gitu. Berewosan, berewosan begitu ya. Tapi Dewi tidak lihat nama-nya begitu ya.

Nyariin lagu ini, mau nyariin lagunya Ikan di Atas Kolam, belum ketemu. Teh Nining di Kujang yang mintain lagu ini. Masalahnya di playlist Dewi gak ada di

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Aya iklan kalodoan da bu. Tos teu aya ikana kalodoan da bu. Da teh nining nu mentan alekin amara. Jadi Dewi cari dulu. Lagu abi tos diputer mbu. Nama paceklek deui bakelan. Nyao. Terus kemana wanya. Nemu itu sudah diputar tadi setelah adzan begitu ya, sekitaran pukul 15.10 menitan lah kalau tidak salah, kurang lebih. Atuh ibak telami-lami teuing. Sore tadi ada di Sukawangun. Masih kan ayah cahaya paling dinye. Orang-orang sudah pada ngambil jaliken gitu, ember ngalacir kemana daik. Ya Allah, iraha bede hujan nantinya. Panas wae gitu. Tapi tentunya tidak mengeluh, apapun yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa ya kita terima saja begitu ya. Karena apa? Karena kita gak bisa ngapa-ngapain. Semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tinggal hanya mensyukuri saja begitu. Anupis pun ikan dalam kolamnya kesehatan. Puntennya namanya diputer. Tadi milari na komputer itu ayah lagu ETTK mananya. Tapi oke lah deh udah cari ya spesial untuk Anda. Dede di Sukawangun, alhamdulillah mu masih ke seurkene, alhamdulillah. Saya juga nggak tahu, kalau nggak ada PDAM barangkali saya harus ngincing. Ngincing kemana, ngincing ngelacai ya. Ada info yang barangkali bisa Anda lakukan sangat saat cuaca tadi yang terasa sangat panas ya. Karena cuaca panas ini bisa berpengaruh kepada kesehatan ya. Jadi dapat menyebabkan berbagai masalah kulit mulai dari efek jangka pendek seperti sunburn. Sunburn ini adalah kondisi peradangan atau iritasi pada lapisan kulit luar yang terjadi akibat pemaparan

hingga resiko kerusakan jangka panjang. Dampaknya adalah biang keringat. Nah, kalau bayi-bayi biasanya suka biang keringat ya. Kelenjar keringat tersumbat, menumpuk di bawah kulit, menimbulkan bintik kemerahan yang cukup gatal begitu. Di sela-sela begitu, sela-sela kulit. Ulah kudu dicontokkan, kudu dipotokkan, pemali. Nah, untuk kulit iritasi atau terbakar kayak sunburn ini, ya, ini terjadi karena kemerahan terasa perih atau bahkan melepuh akibat pemaparan sinar UV yang terlalu kuat. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di luar ruangan, ya hati-hati. Ada juga yang bisa menjadi infeksi jamur atau jerawat, karena keringatnya berlebihan. Kelembaban tinggi membuat jamur serta bakteri penyebab jerawat lebih mudah berkembang biak. Dan yang paling penting adalah kulit yang bisa menjadi penuaan dini. Ini tadi Simkuring pas lagi siaran ngelihat tangan. Ya Allah, terima kasih masih bisa hidup, tangan masih bisa gerak begitu. Spatula tersempurna yang Allah kasih buat melaksanakan aktivitas begitu. Baik itu di dapur ya. Jadi kalau spatula mah panan naonnya teu etanya teu terlalu sempurna kalau tidak digiling oleh tangan begitu. Jadi adalah tangan ini menjadi spatula tersempurna begitu. Ngan kunaon cek siung kurinte keriput ki. Apakah efek daripada umur atau penuaan dini? Akibat dari cuaca yang terlalu panas. Ayo ditutup kulit itu naki. Ternyata kulitku mengkerut gitu. Penuaan dini atau foto aging ya, di mana sinar UV merusak kolagen, memicu plek hitam, kulit kusam serta warna kulit tidak merata begitu. Itu yang terjadi di muka kita begitu ya. Ini mah yang di tangan, jadi nggak perlu pakai sunscreen yang di tangan, cukup memakai hand body saja. Tapi kulantaran hayo cacahian, jadi pas pakai hand body cuci tangan nyeleng itu hand body nih tak kayo diteteup leungeun nyere kumare kalus dan hand body na ge palin. Untuk muka sebaiknya gunakan tabir surya begitu ya. Dan untuk kalau terlalu panas, jadi bisa membatasi pemaparan langsung dari sinar matahari. Kalau sudah jam 10 diusahakan untuk tidak keluar. Gunakan pakaian pelindung, bisa memakai baju lengan panjang, topi begitu ya. Dan yang satu lagi begitu, jangan memakai baju berwarna hitam begitu ya. Kenapa? Karena kalau baju hitam langsung terkena sinar matahari akan terasa sangat panas begitu.

Dan satu lagi, biasanya kalau terkena sinar matahari itu kulit terasa kering ya, atau dehidrasi kulit, baik itu tubuh maupun muka begitu. Tadi infonya sudah Dewi infokan, jadi pakai tabir surya begitu ya. Jadi tabir surya. Jadi pakai, iyalah pakai ini, pakai sunscreen begitu kalau keluar. Dewi punya tapi jarang dipakai, datara keluar ya berang-berang mah. Kecuali lamun misalnya panas-panas teuing begitu ya. Paksa di helm gitu, di helm ditiung pakai baju panas, anggere kulitnya peot. Jadi bukan faktor cuaca ya, faktor usia. Nu abi make usum helonda teh cek pakuin, ih jorok. Tiap mandi atuh mawa sikat ya, sikat seseh begitu. Di sabunan tuh disikat ya. Kenapa harus barulah begitu? Cuma lo dong, enggak deh mah. Dia juga sama sih seperti itu, cuman kalau pas lagi mandi suka digosok begitu, jadi nggak kelihatan belahnya gitu. Jika bapak kue nih belah. Sarep akuin deh. Halo siang, kita memerlukan sunscreen untuk menjaga kulit kita dari efek sinar matahari. Tapi kalau panasnya seperti tadi siang, sunscreennya yang minta tolong. Gampang itu siak ya, namanya siak ya, X-I-A gitu. Jadi ya, lamun-lamun dicaliwarakeun siak. Yang itu pakai intonasi, enggak usah pakai intonasi. Siak gitu ya. Kalau sudah keluar tambah lagi aja, gampang eh. Udah jangan lama-lama di luar kalau panas eh. Nopo gue mau pare panas gitu mah jadi sepoen, tidak usah dijemur ulang begitu ya. Kata dia ya, untuk menjaga kulit kita dari efek sinar matahari. Tapi kalau panasnya seperti tadi siang, sunscreennya yang minta tolong. Tolong, tolong. Nanti kalau sudah di rumah tinggal tambah aja lagi gampang. Tapi yang paling ini, yang paling apa, yang paling bagus adalah tidak keluar rumah. Kumaha cicing di imah mal usahanya. Selamat sore buat Anda dan bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng santan daramang sadayana. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat kali kula wargi bun. Bosen lagu teh lagu eta wae atuh deh.

Sehat dan alhamdulillah Aden sehat sama ucunya. Semoga sehat selalu begitu ya. Terima kasih sudah hadir sore hari ini untuk Den Bagus ya.

Bekas luka wargi ya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kan luka di atas luka ya. Makhluk kecil yang paling kecil adalah cacing keremi. Cacingan deh. Cacing keremi tidak kelihatan. Cacingan. Cacingan gitu kan cacing.

Ayo menyelekitkan hati lah gue teh. Luka sudah tergores, disiram pula dengan air cuka. Begitu. Pakuin panasnya kawas tadi mah jiga onta, jigana ontaknya yang oroson. Curiganya. Sore ya Pak Queen, terima kasih untuk tetap setia. Spesial dan bagus.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Waktu kita hanya tinggal 15 menit lagi. Terima kasih buat semuanya yang sudah tetap setia mendengarkan Radio Sukapura. Hatur nuhun laguna katampibun. Nuhun ari sararehat, alhamdulillah dan bagus kesararehat. Alhamdulillah.

Pamit tapi kebaca kesareret. Naon deh bun, eta Nusron. Eh, Nusron Wahid yang punya 9 nyawa juga ucing. Ternyata iya belecat-belecatnya ya kuatan si Bapak Iyo Gusti teh. Ternyata Nusron Wahid ini memiliki 9 nyawa. Dia berulang kali disebut dalam beberapa perkara. Tahun 2019, ia kasus Bowo Sidik Pangreso amplopnya sampai 400 ribu mengenai serangan Fajar. Kasus 2023-2024, dia adalah ketua pansus haji DPR 2024. Ini kasus korupsi haji.

pokoknya mah dia punya salapan nyawa bisa hayang apa. Di kompas.com baca garesok juga ucing ya. Jadi ingat ke si Oneng kok gitu ucing teh ya. Si Oneng itu pas dia lahir ngelahirin anaknya begitu keteng iman ente si Oneng nu terakhir mah kucing ini kucing anaknya dia jadi ngegel cucuk begitu ya atau apalah gitu jadi baru sabelah jika nama reksa hosen ke peting telah dikaluarkan sete karunya kan wajibnya di rumah nggak senggak dan yang nengah selelelan udah diteang isuk-isuk teh ewe. Kamana si Oneng ewe. Oh etan udah sebut sarapan nyawa teh gini nganannya. Jadi pas mau apa pas mau di bisi gitunya bisi eta bisi pae gitu ternyata dia udah gak ada begitu jadi ngacir udah pasti pae cek Dewi teh dan nyawanan Gusti oh itu mah lantaran naon lantaran gak ngap-ngapan ti isa kiri gak gitu teh sayang apa tapi ditayang subuh jadi jadi gampang nusron gitu ya. Penci cenat teman di abu rohenu kita weh boleh cetan men. Yang dia pikirkan adalah kita madara ya kumang ke pertanggung jawaban anak di akhirat gitu nye. Yang dia mikir itu bagaimana ya pertanggung jawabannya di akhirat sementara kan dia keluaran pesantren terkenal, pinter ngaji, wah sholatnya gak ada terkaliwat gitu. Tapi banyak tapinya Pak Kuin. yang Dewi ini yang jadi pertanyaan kumaha engke di akhirat. Nah gitu kan dia tahu hukum begitu. Kita tuh tidak akan kemana pasti mati begitu. Jadi yang di bawah itu adalah amal-amalan, amal gilek, amal bagus, ya tanya. Orang mau gue hutang 1000 gue inget tuai. Mau ini tunggu ke atas anwun, tapi kangke maghrib saran dekade. Ini udah segitunya Kak Dewi pancape atau paduhai ngawak wow. Ada orang lain yang tidak suka kepadaku, mereka pasti langsung mematikan. Mama ini mati di pareman, batu mati di pareman, dah sebal meren dengan suara ini. Ayo sebal atau senang betul. Apa aku tinggal milih pun jadi sulu atau jadi sulu atau atawana jahanam kumaha ya teh enak itu lahnya pan orang sorat teh bawa meureun ka akhirat ketenye. Tahi amal-amalan di dunia sim kuring ya Allah pamugi kacana ke akhirat nyang-nyang di alam kubur cana cek batu na poek poek mongkreng. Sementara kan dia orang pinter orang yang tahu apa ya yang tahu apa ya ini agama lah ilmu agama kalah terapa ini jadi seluruh neraka atau kerak neraka alias neraka jar tak gitu sing bener ngewean. Boleh sapotong sapotong penyiarkan liurnya. No penting nggak betah meren di dunia tukang koruptor mampun urusan akhirat no belakangan meren gitu cina iya jangan belakangan lah kita pasti mati begitu ya. Hanya tinggal nunggu waktu kapan kita mati begitu.
geus nampa 20 koper teh. Koit kumaha eta? Dekat teh teuing sing paranyang umurnya didoakeun ku Sam Goreng. Umur berkah, teu berkah maah ulah panjang. Sehat-sehat buat kita semua. Terima kasih sudah bersama kita sejak pukul 1 tadi siang. Sudah jangan ngerti waktunya habisnya. Kang Nugraha, ya masih belum sehat kan? Doain aja ya. Jadi Ku Dewi diisi dengan lagu-lagu karena kita Papa Queen kan tilu golongan. Nu paling babari asup neraka mah hakim, ustad jeung tukang maca Al-Qur'an. Anu teu ngamalkeun lah kita. Bener kitu teh. Sok aya nama lah urang gugundukan ngan amal kebaikan bisi maot engke si Papa Queen. Sehat-sehat, saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauhi semua yang memang dilarang begitu. Nuhunnya segala perhatian anak. Kita mah cuma ngobrol biasa aja lah, enggak terlalu sulit ya. Dia pamit dulu, semoga masih bisa ketemu besok pagi di Halo Saat Pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang Sukabura ada di zaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Pemkab Tasikmalaya lepas ratusan peserta magang nasional dan dorong gerakan satu ASN, satu pekerja rentan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi. Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
5: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
1: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang. Misteri kasus pembegalan di Jalan Cilopang Trogong Kaler Kabupaten Garut akhirnya terkuak sebagai laporan rekayasa. Terdesak karena menggunakan uang tempatnya bekerja untuk keperluan pribadi, seorang pemuda berinisial GM nekat melukai dirinya sendiri dan mengarang cerita menjadi korban perampokan. Kasus ini bermula saat pelaku mendatangi kantor polisi dan mengaku diadang tiga orang tak dikenal. GM mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan serta kehilangan ponsel dan uang tunai sebesar 2,1 juta rupiah. Namun setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, GM akhirnya mengaku bahwa luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan. Kasatreskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menegaskan seluruh pengakuan pelaku terbukti bohong.
6: Perbuatan yang dilakukan atau laporan yang dilakukan oleh mengaku korban tersebut itu bohong alias palsu. Pada saat kita memeriksa, ada beberapa keterangan korban ini yang janggal, kita perdalam. Dan pada saat kita perdalam, ternyata benar. Feeling kita, perbuatan tersebut emang direkayasa oleh si pelaku. Dia ini punya utang ke bosnya sebesar 2 juta.

0: mengarang cerita terkait pembegalan dirinya.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
5: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengakselerasi penekanan angka pengangguran sekaligus memperluas jaring perlindungan sosial bagi pekerja. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi melepas 247 lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program pemagangan nasional selama 6 bulan Senin 21 September. Ratusan peserta magang itu disalurkan ke puluhan perusahaan terverifikasi untuk mengasah keterampilan langsung di dunia kerja. Langkah ini diambil untuk menjembatani lulusan akademis yang kerap dinilai minim pengalaman praktek di lapangan. Selain mendapatkan uang saku dari Kementerian Ketenagakerjaan dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, peserta magang dari kalangan tenaga medis juga difasilitasi penerbitan surat izin praktek atau SIP melalui mal pelayanan publik digital. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menegaskan program pemagangan ini menjadi modal penting bagi generasi muda.
3: Yang baru lulus kuliah ingin mencari pengalaman kerja dan tentunya juga setidaknya ingin bagaimana mengalami dunia kerja. Maka dengan melalui program pemagangan ini menjadikan satu wadah yang bisa terus belajar, terus memotivasi diri, meningkatkan kompetensi sehingga ketika masuk dunia kerja yang sesungguhnya betul-betul mereka siap.
2: Di samping penyerapan tenaga kerja, Pemkab Tasikmalaya juga menggalakkan gerakan 1 ASN 1 pekerja rentan. Inovasi ini digulirkan untuk mendongkrak capaian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan di Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini baru menyentuh angka 21,4%.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Genah, merenah,
10: nyarenah. 98.9
9: Sukapura FM.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleut HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman, karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri."

Dan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ir naon, Ceng?
1: Iya, ir Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Jangan remehkan kebaikan yang kamu lakukan, karena kamu akan melihat hasilnya pada saat yang membahagiakan kamu.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: 98,9 FM.
1: 98,9 FM.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

begitulah. Kalau seandainya kita kehilangan seseorang, namun bayangan selalu nampak di mata. Saking mungkin karena kita terlalu cinta kepada sosok orang yang hilang, pergi untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Jadi tak, kalau seandainya punya pacar lagi, selalu nampak gitu wajahnya di mata. Dalam mengganggu perjalanan asmara dengan yang baru. Oke deh, selamat malam aja buat semuanya warga Sukabura dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi, alhamdulillah malam ini saya bisa kembali duduk di perangkat siar. Sudah sekian malam saya tidak hadir, tidak mengawal acara. Karena apa? Karena saya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diakui dipikanya seorang saudaranya ku Allah. Jadi kada aliran heula acara karena ateu cerengan menye diangkan ku Allah dipikanya aku Kangjeng Nabi. Tapi dah kada sehat teh menye alhamdulillah wong ieu sumuring kaya berkat doa ti sadayana sareatna menye dokter doa-doa ti sadayana kaum dangu Radio Sukapura anu sakedap kehilangan sim kuring tetiasa mengudara atau tapi tetiasa tampil di udara. Doa ti sadayana mudah-mudahan ti kawit wong ieu wassalamina sim kuring dipaparin kesehatan seperti sabihara bihari deui nya amin oh, ya rabbal alamin. Kalau sadayana warga Sukapura dimanapun Anda berada yang selalu merasa kehilangan, alhamdulillah ya malam ini saya bertugas sampai pukul 10. Kalau kesepuhan-kesepuhan biasa mika dedeh, mika cinta, mika tersena karena acara di asuh kusim kuring. Ayo lah orang yang tersenangkan di orang apa pernah mana untuk acara yang saya nanya. Biasa menen sim kuring rancangan kepala wargi nu biasa sok ngintun WA. Ya, sok ngintun, kintun salam, ngalangkungan WA, sok mangga kintun gede. Kan nomor biasa, insya Allah kesimpulan orang awas kan ya. Salam, sering nyunkin lagu, ada batas kaitan.

wajahmu menjelma masa lalu. Kalau apa namanya, kalau membina asmara atau cinta lagi, sosok wajah almarhum umpamanya gitu ya, selalu nampak seakan-akan menghalang, menggoda. Tidak boleh Anda punya pacar lagi atau punya suami lagi. Begitulah mungkin ya, dengan penampakan-penampakan sosok wajah yang sudah hilang. Kita buka dulu ah layanan WA ya. Teng-teng-teng, WA-nya udah ada. Udah ada yang masuk, udah. Ini orang Ciciri ini. Selamat malam, Wilujengnya. Ini Pak Engkos biasanya, soalnya ya profilnya motor, bulu motor ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Maafin juga pada ugen lagu, lagu nate anjing dan sampah. Biasa lah, salam namanya Kau Kayum, Dedia, Wanu, Anu Ayah di Mah Panjang. Tehilah biasa oke okay, kau kawa ade sayur, sarang wa esohna. Sepas jalan biasa kawa apin lah, anu nuju siaran. Semoga sehat selalu, amin. Ti Bapak Engkos teh anu aya di Ciciri. Wassalam, hatur nuhun apin. Diantos laguna mangga. Tunggu saja ya. Laguna itu tadi anjing dan samprah. Balada namanya. Anjing yang sampah sama balada. Bejong ya kawa ka Pak Engkos anu aya di Ciciri. Bayang wajahmu selalu menjel. Kembali ke WA yang berikutnya. Ada Mama Hani. Bejongi Mama Hani. Bila jawangnya ke api nunggu dia hoyong laguna kosipa. Salam nama biasa kau kasadena pen radio Sukapura. Utamina biasa kau kang api nwe mugia ras sehat amin. Mahani laguna kosipa. Ah, itu enu entengnya. Itu kudu persalatan. Asal ya KTP lah. Biasa cair. Kosipa sebenarnya. Siap.

Anjing dan sampah lah. Opang kosong aja ngakin, anu ada ciceri. Kau orang ciceri berujul, wilu jauhi. Kau putra bungsu, kali keluarga nu gaduh cucu enggalnya wilu jauhi. Pak Kang Juha, oke sami Kang Juha, kali bunda nungna aturan wilu jauhi. Kum jabar kumilah kau sadayana, anu ada berujul. Anjing dan sampah.

Mangga nyangkeun tah anu mulai dikasih Pak. Telia digentos cenah Telia mah gentos cenah ku asih saliwat. Tamohon digentos nya teu aya janji ka Mario. Ka Telia. Tah digentos ku ieu nya. Da pamundutna gentos ku asih saliwat. Mangga nyangkeun tah. Asih saliwat. Sarehat sadayana mancuknya sehat mah.

Kotelia makanya agen gegentos janji nuka marinya daya gentos eku asih saliwat makanya agen rajengkeun kana wae anu salajengna aya Teh Nining di Kujang. Aturan uli jongi Teh Nining di Kujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uli jongi ngapi nu gede. Ini alhamdulillah gininya gening atau sehat deui. Tadi Pak ya tadi nu kitu ngadangu sawari Ibu Haji Kang Apin kedah istirahat 2 sasi. Tapi alhamdulillah tos sehat deui sing neras sehat amin. Panjang yuswa barokah amin. Salam kong kasadena wargi setia. Kau cesuti diramai kali carogena gitu jongi kum lah kau kasadena nya gitu wargi setia Sukapura. Mohon kena namanya teh dua sasi dua minggu dan suruh dokter nya istirahat tengeng seur nyarios atau seur itu ya tengeng angin-anginan. Tapi gening kitunya tuman berkah itu berkah dia cari kue di bumi teh asa jenuh ya ta. Mayunan wongi asa kesel gitu nya. Ah tadi mah kuat lah terus aya ieu mah atau longsong napasnya longsong ieu gitu kayak hiji panjenengan sare atuh kula nong kadua panginten doa-doa ti sadayana nya pamugi we simkuring beras sehat salamina gitu nya supados non supados biasa deui sabiara bihari deui nya daya gangguan karunya da karunya naon tuh tara aya nu kersaeun siaran wengi buat disimkuring penyawat diponis ke dokter mah ya teh akibat tina angin lamun tina angin teh angin duduk modenya kayak gitu jangan karena lambung larina tina lambung nyabet karena paru tina paru karena jantung dan terus pasihan napas sesek kadang-kadang pemewongi nuju bobot sih kata dikeralap pun tina cai ngap-ngapan gitu ponok napas teh gitu angin sok hengal cengkat sih kuring teh ngadekul ya lah ngemplong deh hidup deh gitu batin angin. Alhamdulillah hayang mah nya. Rasa dokter insyaallah sakurang clear teh kula nong ya. Enjing cenah pamiti asama tos saya planong kali deui urang langsung ya dijeksi. Gitu. Duka itu duka enjing duka pagi itu duka irah hari nya. Acan teh asa angkat ni sing kuring. Rareuwas geuning nya ari tina napas-napas ieu. Jadi syuting ngapa di oksigen langsung ka IGD. Gitu nya. Tanaka GD Rancamaya di pasien pernapasan kuyoko nonamnya teh gas karena longsong 2 jam dah infus sehat itu alhamdulillah mengiyai biasa nyarengan di palawari sadayananya. Atur nuhun Kang Apin laguna kata pipisan mangga mahani mangga Otelia mangga nyakeun aya Pak Idar. Pak Idar Wijongi anu di Cibentang atur Wijongi ya. Pak Idar Kiara Lawang Cibentang pang pojokna na pudunan. Selamat malam Kang Apin malam juga nuhun. Ah kitunya nuhun pisan ari atos damang mah. Eta anu dipika ya harapku wargi-wargi Pencukapura gitu ya. Tapi hoyong lagu biasa mangga laguna kehilangan ti Roma Irama dikintu nama biasa ku Amang Saharimi atau napi Abah Ukin anu aya di Menol. Semoga sehat salamina mung sakitu we khusus nama biasa kau Kang Apin we atur nuhun Pak Idar anu aya di Cibentang ya. Lagu nama eta we. Lagu na kehilangan saudara. Kehilangan dompet atau tapi kehilangan naon? Kehilangan ya pokoknya.

Bapak Eman, Mak Cucu matur nuhun ye. Saking gue kesal nah si Mugeri ngadekul tadi siang di Payunan Sukapura. Kemana jadi ngalengkah ke Cicariang. Bapak Eman ngagoler na teras tadinya. Apa kata di subuhan atau pais eta. Pais naon, pais kurang anu lembut tegerinya. Di laut sama ayah nikmatnya. Tunggu Joyce tadi simpuring mampir ke Joyce pada nyukun dawegan ngora tapi taya nu naik jung saya bisa naik boro-boro tuh hayang tengah si anak wuh hirap itu acan nyukun lagu naku naon itu hayang lagu na lagu na teh iya sultan nining hayang lagu na teh purnama sudah gitu ta aku naon itu yang pilih adilanya laguna purnama sebenarnya.

Purnama yang diminta tadi sama Nenining Nikujang, lagu baru Purnama dari Lesti.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
7: Masih disarangan sarang simpering lagunya tadinya ya, namanya Purnama Panten anu di Pondotku Mbak Nining anu aya di Pasir Kujang Purnama ti Lesti. Urang lajengkeun deui ya. Aya Mamin anu aya di Cilangla hayong panguterkeun lagu biasa pepeling nya. Nyeda pami emot karena lagu eta sok keras itu damang teh Mamin aing bakal kitu urangnya ngujur ngaler gitu dirarium

Apin ge alhamdulillah berkat doa ti mah sareana nya tiasa lancep deui di ruang siar. Eta kanggo orang bojong masa bojong we di nya aya berdak karorana nya aya Openg, bari keluarga aya Kang Birin. Alias Kang Lentut teh nya. Bari jawangi kapare ditana mah aya Kang Wawan Sambada Mahesa ka mana wae tukang Mahesa. Kasasono simuring ka Kang Mahesa. Manusia sesare cenah lawan lamunan cenah nya. Pak Eman atuh nuhun Pak Eman kan ijing pake tu urang ka dijawa karencanakeun lah. Ahan urang kaliwat mamayu ayeuna mah. Tinggal mamayuna. Selalu selalu mancuk biasa lah jajang Apin. Salah atakeun pangmuterkeun lagu nu biasa geuning ya siap mah. Ieu lagu kaong inung-inung kuring mama kuringnya. Ah sana janteng ngalahirkeun kuring tapi sing kuring asa boga hidung teh nya. Mamin nya mancuk lah aya maminun Pak Eman. Geus asa asa sareng keluarga geus teh asa-asa deui sing kuring unjang-anjang nya. Mohon kita mancuk sing sehat ras. Mamin sing ras sehat nya. Maminun mada sehat wae maminun mah. Gada gidi ka itu ka diwae nya. Nah gitu, mohon. Nah itu sebuah senyang kolong kena waktu. Mangga wae nyangakeun laguna ka mamin. Anu aya di Cikapini Cilangla. Mangga nyangakeun. Mudah-mudahan ya sing jantan pamageuh kaimanan ka urang sadayana. Tempo kudu pindah nyamper.

Maka kau mancuk lagu anu di Picasso alami teka puter tak wengi iya nye. Mudah-mudahan kalanongan usagan wengi. Tenguping tak kalanongan ku ajinanya. Makanya

Tilu tujuh be ala la la la la la. Makanya kena Kang Manjuk anu aya di palihan non datar kadakanya. Kang orang datar kadaka we anu sok biasa mara ranco saban wengi kayaan acang ge kumadamang. Kang ka Kang Amar ganteng kalem aturan wilujeng wengi. Sukur mamahani orang ge bakal kitu Kang Apinya mohon pasti eta mah. Bakal gitu wajahnya ngapin mau ya Allah mani asok nalangsa upami ngadangu lagu pepeling untuk gitu mudah-mudahan we ieu teh pepeling teh lagu sing ngajantenkeun naon namina teh nami kaimanan ka urang nya eta sing biasa ngajagi kesehatan da yuswa mah terang sok sanaos urang panyawat teras-terasan tapi eta nya acan waktosna mah jag-jag diwe gitu nya. Ayo soal itu kadang-kadang jag-jag belejak kusak gitu. Nah itu mudah-mudahan orang ngantun gede ayah dina kaimanan. Sakit itu pentingnya orang lajeng gede ah. Beli jongnya Pak Kuwu di Cikalong di Singkir Pak Kuwu Yayat. Bang Apin aku tanya-tanya kemana semoga sehat selalu. Iya sakit Pak Kuwu kemarinnya sakit. Ayah, alhamdulillahnya tiasa dinyarengan ya. Nah. Atau beli jongnya Pak Kuwu, ya Pak Kuwu Yayat, anu aya di Singkir Cikalong, nuju Manco. Nah, aku tanya-tanya cina kepada setiap orang, Apin kemana, tidak ada siaran, selalu lagu-lagu, sebenarnya doa suci buat Apin. Wassalam di Pak Kuwu Yayat Jabrigdianya, laguna doa suci di Mames Arifin siap lah. Atau beli jongnya Pak Yayat, anu aya di Singkir Cikalong. Raja Kang Andri Sadewo di Bandung, Jongi Andri, mana Andri, Damang, udah sih sehat nantinya. Assalamualaikum, salam, Jongi, Apin nggak di request lagu, ah lagu nate, lagu nate, nate, yo Apin mohon, dan tadi kita sih antena, ayo piraku, hilap doy kasim kuring, alhamdulillah, intinya syukur, alhamdulillah atas kiat doy siaran. Iya tentunya, si sehat selalu, amin. Karesan, campun istri, ge, nuju kirang sehat, usum maksudnya, usum gitu. Mohon, kirang sehat, ya teh cenah sarang tipes leres mohon, dah ya teh seueur anu panas tipes. Hoyong ukeun laguna ti Bang Haji, anu judulnya teh seni, dikirim ka Abah Adornya, sama Minun. Kang Usup Batok ujungnya kayaan acang, oke okay, Kang Abah Eman sarang Macu Cumna, Kang Putra Bungsu, Budak Hideung, Kang Openg, Adin Uye, terus Kang Teh Lia, kumlah Kang Kasadayana Aturnuhun ya. Yo ah Kang Oka Andri Sadewo anu aya di Bandung ujungnya. Itu mohon nanti si air panjawat, iya nanti anu panas, tipes. Kamawangi kamarnya simpuring ala ada rencangan, tipes di rencamayannya. Kita ya, tasan sehat kemarin di sana kabumi pemi daya ya macam daya karawasna karena di sana katasik gitunya dok sing sarehat lah sadayananya sim kuring kayak keluar sim kuring di rumah sakit ya. Pun anak anu nebel lebet SMP kejang-kejang eta nanti namanya teh usus kacan tuang pancan uang mangu sana siang nanti mungkin jumpa-jumpali cana kenying-kenying teh ke rumah sikat gitu ya. Karena cawaya di empos kita siap dua labu punyanya kita dua dintan dua wangi itu ya, kita panyawatnya datang tara bebeja nyingkah rarese kita ada laguna Apin siap lah lagunya nanti laguna tadi siap deh seni sana laguna tanya di Bang Haji Rama Irama siap Andri. Andri Sadewo laguna seni di Bang Haji Rama Irama. Jadi mana di WA-nya dah sirkin itu WA-nya nama Sarumping. Terus ayah saya. Kang Apin anu basa di landongan ku Kang Ismet. Di mana? Di mana Simpuring? Kantor saya tanya nu menuju ngalayan Simpuring Kang Ismet karena rompok. Mau dia cing itu Kang Ismet lah, yang kena rada ya cing teh. Pangkerada yang jampekan pada rada tiasa. Ini ya, nyareng atka itu kan dia gitu. Mohon kayak hari ya saha.
Jadi ada kantos di paparin cai simpuring dari bumi jadi di Perum dirinya dari Sabakung ada kasumpingan Kang Ismet. Bahkan Kang Ismet yang ngupload kan simpuring anu kuat anu jungap ngapan kita. Oh ini Santana. Oh Santana. Assalamualaikum ngapin hoyong Laguna Bang Bung Hideung Cina Resti dikintun kau kak bapak anu nuju Manco ngadarangukeun hatur nuhun oh, siapnya oh Santana Wilujengi Bang Bung Hideung ti Lesti sareng Laguna siap antosannya urang kana seni heula wah Desa Dewa di Bandung karunya nuju antosan lagu seni cina. 37 B nganyakeun ah Andri ya.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

keterasan sehat aya dina lindung Allah amin hoyong laguna maafin anu judulna teh terkesima ti Roma Irama spesial kang Omang apin we nya anu nuju mancen tugas diantos laguna maafin siap terkesima tugas saha ieu teh gaya namian

terkesima tadinya lagu di Bang Haji Roma Irama mangga nyangakeunnya kango ye anu aya di Cibengang Cibengang pasti 70 teh nenden lu jongi aduh alhamdulillah cenanya sehat mohon kau ka mama maya alias teh nenden haturan lu jongi simkuring mancoe unggal wangi ge sorenya kalau Kang Asep atau napi Bunda Lilis, Lilis ikan deleg, Lilis daging ayam, pokoknya magiari projen, anu ayah di Cibureum, jongi ah di ujung jembatan, menyayogi ken daging ayam, bade hulu hulu, bade jang jang jang jang, ceker ceker, tahunya, kalau bahan seblak mangga, tembangannya Bunda Lilis. Bunda Iis gitunya di ujung jembatan Cibureum komplit gitunya mah bade lauk deleg bade naon gaya nolanong Pang Aceng Duren mah liren heula cenanya durena teh acan dipupuk seueur keneh teh acan dipajangkeun di jalan Aceng Duren lujungi ceng anu aya di Kebon Kai kadang di Cibeuning tadi pendak sumkuring di Cibeuning tadi di Kebon Kai teh aya tararutup pas ngalangkung di Cibeuning buka menuju ngarang kayu usia, penuh tukang usia, pasal itu mancing dia cina lauk balanak nyesoknya Kang Aceng rapekan itu nya karena banar duren ongko bubuahan ongko karena ngusup ongko mengambil jengah kalau Koko Bayu wiljongi kalau Koko Bayu sarang Mama Serin anu ayah di Simpang Urmi wiljongi ah anu ayah di non toko alat bangunan kayu mas lujungi ya Koko Bayu Bayu BJS katampi laguna mangga katampi laguna terkesima nangapin mohon mangga nyangakeunnya sehingga tampi kalian kebingahan.

Kang, oh iya, terus salamin tuh yang WA, kemananya? Sama Robi. Sama Robi, nah, rasa hebat, saya WA, nah, sehat. Mudah-mudahan sih, sehara rehatnya. Awis, namanya sehatnya. Ripuh, gering, woy, malah. Ketiasa kemana-mana. Aprak-aprakan, sok karugrak. Berkah itu berkah dirinya. Tibayun, ah, simpuring, tiburuju, tikang jumha. Kita nong mulangna namru deui kita. Tadi manya ka ieu cicariang ka paeman lah kumangke we cing. Moga tos karesel tadi ngadekul di bayan radio nya ka paeman.

Adit. Aha, wejong ya Mama Adit. Tayo Mama Adit wayananya. Assalamualaikum, alhamdulillah geuning atas kawerat siaran. Mudah-mudahan sing neras damang. Amin, amin. Iya ta efek tina oseng kangkung. Hebat ke kangkung Mama Adit jadi ubar. Enak kangkungnya di osengnya tuh. Kengala di kadinya Mama Adit ah. Kangkung lah lembut, wirjongnya Mah Adit, kali api naginya, bisa rehat sadayana. Anganmu. Assalamualaikum, wirjongnya Akang, Wengi Dei, pendatang baru, pendengar lama, nepangken Tasik Kota, sahata di Tasik Kota, wirjongnya orang Tasik Kota. Mahani, sahano maut ya mani. Selamat jalan, Bibi. Moga diterima di sisinya. Tangis ngucur ngalir kia tanya. Ingat karena lagu Pepeling. Ya Mahani, ngaplorkan di kurungan ku samping sakujur badan. Jadi tungguan ku jami ngantungkan. Mudah-mudahan Mahaninya, wargi Mahani pengen itu ngantungkan. Pamugi sing ditempatkeun di tempat anu lebih karido ku Allah. Nya sing aya dina pupuhna husnul khotimah. Bakal kieu we nya ngabdin mohon kitu. Ya Allah, sanemani asok nalangsa. Pamugi ngadangu lagu Pepeling mohon ta. Lagu Pepeling teh persis kieu. Ieu gambarna nya kumamahane dipotokeun. Layonna di turuban ku samping. Ngalah sing seueur lebar ka ieu kantenan janten lanong mah nya biasana simkuring pamenuang kangkung teh langsung seueur nyeri angen teh nya tapi henteu ieu mah betah di pasian tuang teh anu berarti tanda-tanda sehatnya kamari mah pasian tedaeun teh naon anu dilalapkeun teh wah langsung kemung patuangan ripuh. Ungap kaluhur artinya nyesacak. Itu ayah nama Adit. Lijongnya Mah Adit lah. Kalau Aji Poge di pali tongkok pali itu. Ngemprang tadi simkuri ngelangkung ngenying-ngenying kabarinya. Radio notari kita di puncak. Puncak kita lebih gede. Di saung ya. Ayam petelor. Lijongnya ah kalau ke Aji Po. Terus ya saya laguna sebujur bangkai Kang Apin. Di Roma, anu gaduh nomor 356 di Jawangi, tikang, ya, tukang aput, ya, ti tukang aput, laguna sujur bangkai, Kang Haji Omah Irama, siap. Nuju ngajarahi, nuju ngalembur, wili Jawangi, ah, nuju ngalembur, sujur bangkai, laguna, siap. Sebujur bangkai. Tah, ya sok. Kapayunkeun mangganyakeun ah. Upami bade lebet nelpon pas lagu ieu nya diantos ke SIM kuring. Urang ngagunakeun telepon anu nya, biasa nomor SIM kuring. Nomor WA.

0: Manawi, masih kene carangkat urang kali kena telepon sugan kiaten di teh HP-na hilap casan sim kuring de kacanak di rorompok. Ah. Urang cobi angkat aya Mama Adit. Enjing urang ala di kangkung ah. Aha. Halo, assalamualaikum. Halo, Ma. Halo. Alah, jag-jag. Ya, berkat. Iya, iya, aseng kangkung. Nah, gitu. Alah. Sawak atuma kapayun, Manawi, aya Priyogi naon. Manaha bade ngajak ngaliwat, atau nafi bade nyungkeun lagu. Lagu lah, sok lah. Tak gitu, anjing goreng atau jayar letik dinya duh, nikmat. Siap lah. Manawi lagu, lagu naon?
1: Lagu nate, naon
0: ya? Naon cobi?
1: Melodi cinta we.
0: Melodi cinta, siap. Aha, siap.

0: Punten Mbak Adit, Mbak Minun, Mbak Taksim, kurang hayo yang ngelayan dan Mbak Adit. Kaseng kangkung, kaseng kangkung, ayo suantan kayak ya masa ada Mbak Minun, ya ditinggal kita mohon. Ae, ae. Siap. Di mana itu deh?
1: Kanggo ama, kanggo Jang Yati.
0: Mohon.
1: Kanggo Amu Orok dan Kang Ibu Sri.
0: Res.
1: Joko. Lu peserta di berkat hati langla.
0: Mohon.
1: Tahu
0: kan sejak apa? Sejak apa?
1: Dari ganda.
0: Beres.
1: Oh, biasa
0: tuh wancu. Wancu.
1: Kalau nak terwis Januari, mau sepuh
0: mah. Mohon, kayaknya orang kata ya kena waktu sudah panjang. Panjang kena waktu sana.
1: Melodi.
0: Melodi cinta hilanya.
1: Nah, gitu.
0: Siap, mah.
1: Wancu kerana
0: Hiana. Ayah, pada iya cenanya. Bade gaduh maksat dendang man teh. Rebo. Oh, surpa eman tadi. Partosan keun eta nyambungan ngadon-ngadon ngariung ge tuh. Dua ge. Ah, nyambungan cekap ku 300.000 ge lah. Itu. Beres. Mohon.
1: Kadayana
0: we nya. Kadayana ma.
1: Dong suka pura.
0: Beres. Tak itu mohon. Beres. Mohon mangga, ma mangga.
1: Jadi mamun kate di buka.
0: Kumaha?
1: Jadi mamun.
0: Mohon ma we ge deh, ngajak ge mamun. Tapi ayah nama tadi kaya ke Pak Eman kan ngagoler di naya, sana ngagoler ke damang, kita mau bakat tutunuh. Terus memang pais iya tadi teh. Pais kurang lembut teh, lah lembut tapi enak. Tadi.
1: Eta, tukang, tiking demam.
0: Mohon.
1: Eta, oyek, tiking demam.
0: Eta, oyek namun, eta sok ayut aga burayut weh, eta ngaga.
1: Oyek, oyek, eta.
0: Ya. Yeah. Mohon karena iya nya, karena naon teh? Bayah.
1: Bayah.
0: Buka karena bayah. Saya dah bukan teh mohon.
1: Penyawa terbuka gitu.
0: Beres, mohon. Mohon. Yo, mangga, Ma, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maminun sementara wis satu acan karena remis Januari mah. Kue tawe cina lagu timbang Haji Roma Irama melodi cinta. Oh siap ma, melodi cinta kerana berasmara itu maknanya. Jadi jeng wah. Kere Miss Januari tenang. Masuk lah.
2: Yang di dado pakar.
0: Oh.
2: Tuker pahet janji bakal sauyunan
0: siaran
2: tepung rebu jajan tung ujung jajan
0: tung
2: awora jadi iji ngarung kuy ni rebuah kau
0: licit
2: namanu jeng seorna
0: ya sok kalau harusan buka duit itu kan ya kemang cewek.

0: Hola, sok. Tama mah Adi teh nang cobian. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Teh nama teh katinga.
1: Abi.
0: Aha. Ayo we, cenah mah Adi teh jadi suara mah minun ieu teh.
1: Abi geus ngalong tadi teh.
0: Iya. Eh, Android mah ku HP biasa. Kuat, HP biasa mah. Ah gitu. Oh, atuh lagu naon?
1: Remang-remang we.
0: Waduh, ingat kana remang-remang, siap lah. Siap, siap. Aha. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi Mama Adit di leuwih gede sareng api na keluarga sadayana nya. Bisa rehat lah da urang teh nya. Kahoyong mah da kitu sehat segala rupana, sehat dina kauanganna, sehat lahir, sehat batin. Ai kahoyong mung ti wa kahoyong. Anu nangtoskeun mangare Allah Subhanahu wa taala kitu nya. Syukur Mama Hani karena nomor pribadi kok maksudnya teh. Nah, hoyong nelfon karena Kang Apin kirim nomor wa ya wa anak Kang Apin pamit ya sama karena nomor pribadi mau nomor pribadi ya ge. Sok catat atau catat gaknya biasanya karena masih kan. Nah, bi Mama Hani, Mama Hani palah lari teh. Eh palah lari cacapan sanes. 0822 nu apine nya. Catat 0822 hiji opat genep sekali deui 0822 hiji opat genep 77 8 8 8 tasa kitu nomor nuapin pilih bade on air nya ya nomor pribadi 0822 hiji opat genep 77 8 8 8 gitu mani menganyangakeun Mak Adit namanya remang-remang saya laguna siap lah. Neneng nunani tersebut cara nyukur remang-remang. Nah biasanya ide di cangkuang. Sok perebut cuma Mak Adit akhirnya orang kena remang-remang lah. Eh mana biasanya disetak. Salah. Sebentar. Karena ada gue pakar. Nenang nenang remang-remang oh iya encan keangkat ah. Mangga Mah Adit lah

0: Remang-remang, makanya akan mandi. Remang-remang. Mahani, wilujongi mahani. Ahano hari jati, Cika Thomas. Orang tampi telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujongi mah.
1: Oke,
0: jadi mah. Jadi mami nun deui ya lebet nah. Saya mahani mami nun. Oh, kunaonnya teh lebet?
1: Enggak duh pulsa.
0: Karunya teh mun kat sarua jeung abi atuh lah. Sok lah orang pas. Mun enggak sorot sotanya, ya siap. Yuk. Sorot sot sama cucu. Talatah senang kapun lanjut. Sorot soca we salah guna oh siap lah. Kekeh karena sorot soca itu duka ayah naun sorot soca.

0: Dekarau sewaktu tabu 10 kirang 20 menit ayah keneh lah. Wahana orang tinggali ayah teh ayah. Ayah assalamualaikum ke api dulu jomongi wongi dari saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ke api dulu jomongi wongi dari request laguna. Laguna teh dagang pinang. Dagang pindang, salamna ka orang Lembur anu aya di Walahir, hatur nuhun duka urang pilarihalanya dagang pinang. Aya kitu lagu dagang pinang asa lumayan kitu nya. Tapi pilih aya urang tinggalilanya.
1: Ngaruntui lira buah kaum.
0: Gaya. Gaya kaya lagu judul dagang pinang kitu nya. Tuh, daya orang Walahir pilih jauhnya ah, kang Bobon Mahesa, kemana wae kang Bobon ayah kene gitu kang Bobon dikira di Walahir.

Kalau kita cuyanya adalah arah dan urung tung ah, ah cuyanya. Kesenang maminun itu ya lagunya. Kemar kita ayah dagang pinang, ayah ke dagang kemang ros bodas lah.

Kawi pamungkas, kawi terakhir. Ini sawi haur. Atur nuhun kasadayana nyi kaum dangu Radio Sukapura di mana wae ayana. Apunten anu kasuhun manawi bilih aya anu teu kasenggol atanapi aya wae anu teu kaos. Apunten kasuhun. Insyaallah simkuring sing narasehat kala urang tiasa tepang di dina wengi enjing. Sakitu pangitan dina wengi ieu atur nuhun sakali deui. Mudah-mudahan sadayana sing sarehat sehat sanes kan tenang. Pada permios ya sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena merenah karena
1: 98,9 FM
0: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al-sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al-aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al-fukara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al-guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wa syafaqah wa ala al-ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fil zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

لا معبود إلا الله.

La ilaha illa Allah. La matluba illa Allah. Divina.

أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم.

Hadratul Mukarrom wal Mukarromah, Bapak Haji, oke Bunda Haja, sadaya keluarga, anu mana parantos maparinan waktos kanggo dinangisi ceramah keagamaan setiap ba'da subuh kalayan ageng pisan kamapaatanana, kamaslahatanana, kabarokahanana pakeun urang sadaya sebagai mustami'in mustami'at dina raraga urang ngampa atana dina raga urang ngupingkeun naon bae rupi-rupi aina ilmu ilmu agama nyaeta diantawis urang sadayana wajib ngupingkeun atapi wajib urang nyuprih ilmu terutami ilmu kanggo bekal ibadah urang ibadah supaya diterima ku Allah Subhanahu wa taala sabab ibadah kedah sinareng ilmu. Nah, mulai sekitu mudah-mudahan urang ngengingkeun ilmu anu bermanfaat oge keluarga besar Radio Sukapura, Bapak Haji, Bunda Haja, sadaya keluarga. Moga-moga ku Allah masing tambih-tambih kabarokahan yuswa. Tambih-tambih aina keluarga sejahtera sakinah mawadah warahmah. Tambih-tambih keturunan saroleh salihah. Oge paparinan ku Allah kakiatan iman Islam. Dijarantenkeun jalmi-jalmi anu berguna nusa bangsa katut agama. Kalayan dipaparinan kesehatan. Paranjang yuswa tiasa ibadah barokah oge maut husnul khotimah amin. Perusahaan aranjeuna mudah-mudahan hing tambih-tambih kamangfaatan, tambih-tambih kalancaran oge kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum dang Sukapura di mana bayayana wilujeng ngupingkeun wilujeng ayeuna ngadangukeun kitu. Suara sim kuring nyaeta dina raraga nguningakeun di antawisna ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu anu paling pokok dina masalah agama nu disebutkeun ilmu tauhid. Wilujeng ngadangukeun nyaeta pangeresa Al Ustad Syukron Sidik ajengan idin sodong bakekok selalu eksis selalu manco cenari dari oh. Oke Haji oleh ditarisi Haji Mubin, Haji Mu'min. Oke. Ajengan Ade Furqon di situ apa wilujeng ngadangukeun. Ajengan Abdul Halim sami-sami. Oke di Palih Ci Sasah Cibeber ajengan Toto. Kang Endang wilujeng ngadangukeun oke. Kang Aki Jenal sami-sami wajah ngadang mangga panginten urang sadayana mencari ridho Allah Subhanahu wa taala kulewat ngupingkeun ayeuna ilmu-ilmu dina raraga ningkatkeun kakiatan ningkatkeun keimanan keislaman urang sadayana insyaallah dina enjing-enjing anu ayeuna simkuring nguningakeun di antawis sebahagian atanapi sifat Allah anu ngeunaan dina sifat anu nomor katujuh nyaeta sifat naon sifat kudrat dina Al-Qur'an diuningakeun

Sanyana Allah karena sakabeh perkara nyeta kawasa. Tadina sifat kudrot di Allah. Tadi nomor ketujuh. Dina sifat kudrot. Ngulas benernya. Harti kudrot. Ya secara sacerewele nama. Pangabis.

kata Nabi, kawasa. Kawasa, pangabisa. Memang di manusia aya pengawasa, aya kabisa. Tapi pengawasa manusia, kabisa manusia, itu dibisakeun ku Allah. Penguasa anu aya di manusia dikuasakeun ku Allah. Ayeuna cenah si anu bisa nyieun anu, bisa nyieun anu, bisa nyieun anu, memang secara lahir jadinya benang si anu, bahkan loba anu berkuasa kitanya. Eta dikuasakeun ku Allah. Aya nu loba kabisa dibisakeun ku Allah. Jadi urang mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Manusia mah teu daya teu upaya. Daya upaya. Illa haula wala quwata. Daya pangabisa. Teu boga nanaon kitanya. Urang kaya-kaya naon? Eueuh. Urang nari damel kusaha ku Allah. Manusia naga didamel kusaha ku Allah. Atuh pangabisa, penguasa anu aya di manusia itu pada melan Allah hakikat. Allahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah anu ngadamel aranjeun kabeh jeung ngadamel pagawean-pagawean anu aya di aranjeun. Aya pangabisa nyieun anu aya bisa apal anu. Bahkan pangabisana teh cenah loba serba bisa. Walaupun serba bisa eta jalma, tetap eta pangabisa ti Allah. Titipan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jago na bicara, pasehat na lisan, ayeuna cerdas na otak, ayeuna bisa silat lidah na. Eta dibisakeun ku Allah. Jadi orang dina segala pangabisa tadi dina Al-Qur'an wa ma ta'amalun alih pigawe maraneh kabeh. Eta naon pada melan Allah. Urang masa kadar naon titipan. Harta banda, sinarang wibawa, segala rupa, bahkan urang pribadi naoge. Eta pada melan Allah. Umar gisak itu orang harus menyadari, gitunya, menyadari bahwa semua yang ada di diri, semua memilik, semua harta yang ada di diri, itulah amanah. Titipan ti Allah. Kina kulantaran titipan. Ketika ku Allah dicanak. Raga orang oge, jiwa orang oge dicanak ku Allah. Maka didinya harus pasrah sumerah. Sabab tedaya teupaya. Aina dilahirkan ke alam dunia. Dilahirkan ke alam dunia. Perantos lahir. Ayeuna naon kitu. Bayi, anak-anak tina bayi teras kana naon? Kana anak-anak tina anak-anak kana remaja, ti remaja dewasa, udah dewasa menikah, berkeluarga, punya naon deui, punya anak, punya cucu. Aki-aki kadituna tos aki-aki ma is dead. Bahkan panginten eta kebiasaan aki-aki is dead. Seueur kapanan dicanak ma
masih keneh bayi, dicanak masih keneh muda, nu dicanak masih keneh ayeuna remaja. Tapi kebiasaan bahkan Rasul ku anjeun ngeningakeun atawa dingadangukeun panena umat kami moal jauh di usia kaula. Jadi mah panen-panen teh kitu mun maraotna dicanakeun ku Allah. Umat-umat kaula sareng Kangjeng Rasul moal tebih tina usia kaula. Jadi sekitaran 60-70. Ayeuna Kangjeng Rasul ketika meninggal dunia ketika dicanak ku hayu Allah Subhanahu wa taala 63 tahun. Diantawis nyebatkeun 65 tahun kitu ajengan totonya. 63 tahun ayeuna urang teu sabara tahun menilik kebiasaan nya usia anu teu ditangtoskeun teh idza jaa ajalukum ketika ajal naon datang kitunya moal bisa dinaonkeun dihoyong-hoyong moal bisa diengke-engke tos ayeuna waktosna mah kitu ajal sumping nya kitu disumpingan diparentah ku Allah malaikat naon pencabut nyawa teh ijroil numawi saur sisiniran mah kitunya paenge panan saeran dina hangasa saeran dina hangasa entreup kana cocongan pangeran anu kawasa nyambut nyawa teu kanyoan. Numawi ayeuna persiapan urang sadaya mangpang mengpeng ku Allah di paparinan Yusua. Mangpang mengpeng urang di paparinan kesempatan hirup. Maka urang sungguh-sungguh bekel urang maot. Nyaeta iwati amal ibadah urang sanes amal mang soleh. Amal urang. Anu mulus banglus dina prak migawe na lillahi ta'ala. Oge ngajalankeun perintah Allah kitunya. Ngalaksanakeun perintah Allah pedah diparentah ku Allah dipidamel naon pangna dipidamel tadi diparentah ku Allah hoyong kenging ridona Allah karena Allah parentahan Allah hoyong kenging karidoan Gusti Allah itu disebatkeun amal anu mulus, amal anu banglus, anu bakal diterima ku Allah. Ta ayeuna dina sifat kudrot, sifat kakawasaan Allah. Sifat kudrot di Allah teh, ya. Sambungan atau napi nyambungna ka anu mumkinul wujud. Mungkinul wujud teh nya ayeuna seperti anu mungkinul wujud teh ayana makhluk ayana alam dunia eta mungkinul wujud teu cumantel kudrat Allah karena wajibul wujud sinareng ka mustahilul wujud. Wajibul wujud seperti dat Allah jeung sifatna. Jeung
teu nyambung kanu naon, kanu mahal atawa napi kanu mustahil di Allah seperti Allah lolong. Tah nyambungna kana mungkinul wujud nyaeta anu dimungkinkan ayana. Ayana mungkin, mungkinul wujud. Sapertos naon nya ayana makhluk. Ngajlegkeun, ngajlegkeun tina eueuh kana aya. Ayana alam dunya. Ayana ngaleuskeun tina tina aya kana eueuh. Ngaleuskeun tina eueuh kana aya. Ngajlegkeun tina eueuh kana aya. Ngaleuskeun tina aya kana eueuh. Maka ta'aluk sifat kudrat di dia aya beberapa tingkat. Beberapa tingkatnya ta'aluk sifat kudrat. Nyambungna ka makhluk, nyambungna ka mungkinul wujud. Nya kahijina suluhyun qadimun. Kontakna kudrat Allah waktu makhluk candi jieun. Waktu makhluk ta candi jieun. Tatana sulihun qadimun. Jadi di Loh Mahfud misal, di Loh Mahfud di bawah tertulis gitu. Dicatat semua makhluk upi ayaeun, upi eueuheun. Ayeuna misalna sim kuring tos aya catatan di Loh Mahfud. Di ditu di Loh Mahfud. Memeh di naonkeun diciptakeun ku Allah tos direncanakeun. Tos direncanakeun. Taeta rencana Allah sulihun qadim. Diantawis. Tayina parantos naon. Tos direncanakeun aya. Ninca kana qobloh awal. Nyaeta kontakna kudrat Allah dina waktu. Ayeuna alam candi jieun. Nu kajaban ini mati. Di Loh Mahfud teh anu namenya qobloh awal. Qobloh awal mah. Dicatat di mana di Loh Mahfud teu acan ayeuna diciptakeun. Risulhyun qadimun kaiji kadua qobdoh awal. Tadina qobdoh awal digemgem manusia, digemgem makhluk Allah dicatat ku malaikat seperti ayeuna rek dibagjakeun, dicilakakeun jodohna patina sinareng sajabina aya di qobdoh awal. Tayna dina qobdo awal ninca kana tanjiji hadis awal. Tanjiji hadis awal kontakna kudrat Allah tina eueuh kana aya. Misalna tadi tos dicipta tos dituliskeun di Loh Mahfud nama Hasan Basri ya. Tah di Loh Mahfud mah karena nama Hasan Basri pianuan pianuan pianuan tak begitu ayeuna naon gitu begitu bade diayakeun maka didinya jelek Allah ciptakeun nyakud sababiah kuwasilah ayeuna antara Ibu Sinang Rama. Wantara Ibu Sinang Rama, kedinya. Eta si Ibu Sinang Rama, nya anu-anu-anu, panginten gitu. Menjadi, ayeuna pertemuan antara suami jeung istri, didinya
disatukan di rahim nu jadi ibu. Anu tadina tina saripati. Tina saripati makanan-makanan. Numawi manusia ku Allah disebutna diciptakan tina tanah. Diciptakan tina naon, tina tanah gitunya. Ah cina wikma tina cimani, ini akan cimani tina saripati makanan-makanan. Tina sampe, tina pare, gitunya. Tina petui, tina kadu. Kan jadina pare, jadina sampe, jadina naon sakura di konsumsi di dahar kuno jadi. Orang tua penting menjadi ibu rama itu menjadi saripati nyawe cimani teh disatukan antara ibu jeung rama tanapi antara lelaki dan perempuan disimpan di rahim nu janten ibu didinya proses tu diayakeun diayakeun. Tah itu tan jiji naon tan jiji langsung Allah naon kitu ngajlegkeun tina eueuh tadina kana aya jadi tina eueuh jadi naon jadi aya nya aya Allah mah kun payakun gitu bukti jadi bukti jadi ku ngarencanakeun ku ayeuna naon ngabuktikeun nya pengen ku ngabuktikeun jalan syariat anu janten ayeuna ibu rahma teh. Diayakeun jeleg we lahir ka alam dunya. Awet di dunya teh. Nya awet aya nu sekian tahun. Aya nu sekian bulan tahun puluh bahkan ratus menjarang. Taeta teh namina istimrarul wujud diayakeun diawetkeun kitu lain dilanggengkeun diawetkeun ayana kitu tayina awetna aya teh sabaraha taun awetna aya teh aya nu 50 tahun duh jadinya pinten ayana ta urang keur diawetkeun di dunya tah ayana teh keur aya dina naon aya istimrar wujud sabada naon ta'aluk anu tan jiji hadis awal aduh ya Allah jadi tan jiji hadis awal ngajlegkeun makhluk tina eueuh kana aya da urang ayeuna raya keneh di dunya kitu. Dunya oge tadina eueuh diayakeun ku Allah tadina dunya diawetkeun. Diawetkeun di lamikeun aya anu kasabaraha puluh taun ribu taun dunya. Tangan sim kuring mah painten. Kelahiran dina taun genep tilu genep opat sabaraha taun penayana tah diawetkeun. Nyatos kepala enam ke atas gitu. Dari kasabara tahun dengan pada dina saurkang Rasul mual tebih tina naon tina usia kaula. Terus 70 tahun aya bonusna. Anu 65 tahun oke terus gaduh bonus. 70 tahun gaduh bonus. Cium kuring mata cun aya bonusan. Sekitar 22 tahun. Nya dibalikeunnya 20 genep. Tah urang. Aina nuju dinaonkeun. Nuju diawetkeun, nuju diistimrarkeun wujud. Nuju diawetkeun aya di dunya aina sok mangpang mengpeng tacan dicana ku Allah. Gitu. Mangpang mengpeng tacan dicana ku Allah. Sabab engke bakal naon aya deui naon aya deui alam atanapi aya deui kehidupan jadi manusia moal dunia wae kitu moal dunia wae
tangke tos ngereyeh panginten sapalih ge ka mana disebutkeun kubur cenanya ka alam kubur alam barzah teh tayeuna urang di mana tah na koblosani ta urang na koblosani tanji awal dina koblosani teh naon nyaeta Allah naon kitu ngalanggengkeun aya urang ayeuna di mah di dunia tanu jadi na koblosani ta urang diawetkeun ku Allah sabaraha taun tayeuna janten kehidupan ayeuna waktu di dunia duka sabaraha tahun kitunya tetang tos tea ngan kanyawanan teh parantos kajadian we misalna si anu hirupna sekian tahun ta anu urang mah ayeuna keur harirup keneh ieu can teu can aruninga kajadian urang dicana ku Allah subhanahu wa taala tina kulantaran teu dipasian uninga kitunya mangga mempersiapkeun diri kitunya ajingan toto mempersiapkeun diri urang bebekelan bilih kaburu disampeur kitunya bebekelan ini teh oh ada ulah lengoh kitu ulah lengoh urang teh engke teh di mana di kobloh anu kadua kitunya ayeuna kan di kobloh sesandina kobloh katilu dina kobloh salis ke disebatkan alam mahsar alam barzah da urang bebekelan keur bekel engke nu terakhirnya di akhirat pinten aya kobloh deui nya menunggu di ditu Allah menciptakan membuat surga dan neraka membuat surga dan neraka itu teh keur ancoleun atanapi keur cadangan jalma-jalma anu ayeuna waktu di dunia kene nu tos samaraot oge di alam barzah di alam kubur da teu acan ka salalurga kitunya teu acan ka salalurga teu acan waktuna ayeuna mah jalma tos ngarantunteun di alam dunia ieu teh di alam barzah menunggu urang gitu menunggu urang menunggu engke degna kiamah nyaeta kumpul di mana di alam mahsyar kumpul di alam mahsyar ayeuna mah keur di alam barzah ngarantosan urang jadi lamun teh mah ayeuna ahli neraka tan di ka narakakeun ahli surga teh can di ka surgakeun memang surga jeung neraka tos didamel ku Allah ngan teh can disar ka surgakeun teh can diponis dimasukkeun ka surga lamun dina penjara teh mahnya di LP kitunya teh can diponis ieu teh dihukum kitunya teh can diponis sabaraha taun-taun kakara di karantina kitunya di karantina dah upamanya di karantina pinten bisa didinya teh negonya lamun teh nurek di ponis dihukum ayeuna hukum pidana sekian tahun nego we sok nego boga duit sabaraha bisa tah dihampura ta. Bisa dikaluarkeun tah bisa ayeuna bebas gitu asal boga naon we boga duit loba gitu da ayeuna anu narunggu di alam barzah umpama ngambil dosa mawa dosa di alam barzahna umpama ibu rama urang marawa dosa di alam barzah sok nego tanu harirup keneh di dunia jeung malaikat acan diponis ahli surga acan diponis ka surga jeung ka neraka teh nego nego nya kumaha nego na tah jeung ahli barzah jeung keluarga urang nu kagungan dosa da sanajan teh acan diasupkeun ka neraka da aya siksa kubur teh aya nikmat kubur teh berarti jalmi anu membawa dosa ketika mautnya mawa naon mawa dosa bakal terjadilah
di alam kubur mendapat naon? Siksa. Siksa kubur teh. Subhanallah. Astagfirullah. Jadi urang membawa dosa, manusia membawa dosa. Dosa na teu katobatan. Mawa dosa ka mana? Mawatna ka alam barja. Tadayana di alam barja. Disebatkan siksa kubur, gitu ya. Siksa kubur mah kebiasaan. Kebiasaan siksa kubur mah, gitu ya, kebiasaan. Beda jalannya biasaan dikubur. Dari jero-jero nama hakikat nama alam barjah, gitu ya. Alam barjah. Alam barjah. Tah, mawa dosa didinya, terus itu ditakonan ku malaikat. Terus penten didinya mendapat naon siksa. Ya Allah, numawi menunggu ahli barja, ahli kubur menunggu ka keluarga nu masih keneh hirup di alam dunia ayeuna. Nego jeung malaikat. Kumaha negona jeung malaikat? Sok ayeuna keluarga nu masih keneh hirup engal tulungan keluarga urang anu masih tos di alam barja. Ibu rama urang tos aya di alam barja. Bisi nyanak dosa. Bisi aya dina ayeuna naon siksa kubur. Sok istighfaran kitunya. Pangistighfarankeun. Tah menunggu orang tua anu tos maraot kana istighfarna keluarga anu masih keneh ka di alam dunia. Mawi aya doa khusus Allahumma gufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sawiro. Gitu. Sok nego jeung malaikat. Ayeuna kunyeurkeun istighfar keluarga nu masih keneh di alam dunia ayeuna. Doakeun ibu rama keluarga nu pantos ngantunkeun anu aya di alam barja. Doakeun sing dihampura dosa. Moga Gusti ngahampura dosa kitunya. Ibu rama abdi, keluarga abdi. Tah insyaallah. Eta doa keluarga nu masih keneh kelam di alam dunia ayeuna bakal nyampe kitunya dina istighfar na kausaha ka ibu rama urang. Entos ngarantunkeun. Nyampe. Margi aya cerita cenya. Aya hiji jalma di alam kuburna. Arias di alam barjah dia terus disiksa ku Allah. Disiksa ku malaikat. Lantaran mawa dosa ka alam kuburna. Dosa na tegung si ditobatan ayak keneh kokotor terus disiksa di alam kubur na disebatkan siksa kubur, siksa barjah. Ngan peda keluarga anu masih keneh di dunia, anu masih keneh hirup dunia. Teras-terasan gitu, istighfar. Istighfaran keluarga tanapi ibu rama nu parantos ngantunkeun. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Wali ashabil hukukil wajibati alayya. Itu istighfar setiap pada sholat wiridan. Ajengan toto. Taeta-tae ngadoakeun di antawisna. Ngadoakeun ka ahli-ahli urang. Terus ngantunkeun kadoakeun. Maka cenah dina hiji waktu. Lain dina sabada ayeuna keluarga di dunia. Nyeurkeun istighfar. Mangmentakeun hampura. Ka nan menta hampura ka Gusti keur jalma-jalma tos ngantunkeun ahli barjah teh. Eureun cenah malaikat nyiksana teh.
Eureun malaikat tanyakeun. Eta jalma naros malaikat kadinya. Ya malak non cenah karah eureun nyiksa kaula. Eureun cenah ayeuna menyiksa kaula teh. Engko kuring teh boga dosa. Ayeuna eureun. Aisur malaikat kitunya. Ayeuna rek nyiksa kumaha cenah kaula ka anjeun ayeuna mah. Naon? Duh. Keluarga anjeun anu masih kana di dunia raeng mang mentakeun hampura pakeun anjeun. Bahkan loba anu hadiah anu sedekah keluarga anjeun di dunia tuh nyodakohkeun tuangan naon-naon dihususkeun ka anjeun supaya nyampe ka anjeun. Ta anjeun ayeuna punya naon? Punya bonus. Punya bonus anjeun ayeuna. Aya bonus tah. Allah ngampura dosa anjeun. Lantaran anu masih keneh di dunia keluarga anjeun raing mang minta ngampura. Ya Allah, ya Rabb. Maka para wargi sadayana, pamirsa kaum dangu sukapura di mana bae ayana, urang rasanya kanu jadi sepuh da manginten didinya sanes awan sangki sepuh urang loba dosa sana. Dan beda hari jalmi maka panan nami nage nyakitu jalma juljel teh. Tangtos sabab saur Kangjeng Rasul ge kulu bani Adam khotoun. Di setiap anak cucu Adam mesti punya kesalahan. Tabisi dosa-dosa ibu rama urang anu parantos ngantunkeun teu katobatan nyanak ka kubur nyanak ka alam barzah. Maka sing naon sing ngarasakeun nyaah nu janten keluarga nu masih kene kumulang di alam dunia sok memperbanyak istighfar, memperbanyak ayeuna amal soleh, memperbanyak ayeuna sedekah, hadiah, haolan, tahlilan, gitu. Doakeun anu jadi orang tua, anu jadi keluarga. Doakeun nya kumunyeurkeun maos istighfar bisa. Nyampe hadiahna orang anu masih keneh hirup ayeuna. Dihadiahkan ke keluarga terus ngantunkan ayeuna di alam dunia nyampe. Sedekah ganjaran anu teh nyampe. Sanes nyampe etana, sanes nyampe barang. Nyampe ganjarana nah gitu. Bising kata. Nya cenah, ya teh cenah bapa teh cenah resep kana naon ya. Waktu di dunia teh resep nanti kana naon. Resep nanti cenah pais tawes, resep nanti cenah pais nilem, rokok nage rokok samsu, meuli tungtung nama, rokok samsu, jeng mais tawes, dibawa ke kuburan, digali, diasup ke lain gitu. Bawa nama ke mana? Bawa ke ajengan. Etat, karesep ayina orang tua orang. Bawa ke ajengan, sedep ayina orang tua orang. Suka hatenapi ieu karesepna teh waktu dunya sok karesepna kurang. Taina bawa ka ajengan pangdoaankeun ka ajengan pangtawasulkeun sing dugi ka saha sing dugi ka ibu rama kitunya sing dugi tawasulkeun bawa deui we ka senengna orang tua orang tos ngantunkeun misalna pais nilem bawa deui pais tawes bawa deui. Rokok samsu bawa deui we milaraan gitu. Sing loba mawana. Tah dugi diausilkeun disodakohkeun eta. Itu matak sok mang mentakeun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma gfirli dunubi
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakeun ibu rama urang. Sakitu pamirsa. Kaum dangu Radio Sukapura di mana bayana. Oge mudah-mudahan sing tambih barokah manfaat maslahat. Kekirangan kelangkungan hapunten kasuhun. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tema akidah, niatkan keimanan, keislaman orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pawuruk. Oke, wajengan anu parantos ka dugikeun. Oke, orang tiasa ngelaksanakan, ningkatkan ke ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngantos sabugenep sakumaha biasa, diteraskan acara salajengna, ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura,

Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA.

0: Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Lain, ayo nama Salobah Toko Mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka Toko Mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di Toko Mebel Cermat Putra mah, ceng. Komplit, ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di Toko Mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengin Toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di Toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Genah merenah nyareuna. Sukabura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk semuanya, para pendengar Radio Sukapura Karangnungai, dimanapun Anda berada. Ucap syukur alhamdulillah, di 23 September 2026 kita kembali bersama di Halo Selamat Pagi sesuai jadwal Dewi. Begitu Dewi yang siaran pagi hari ini, pagi-pagi yang sangat cerah, ngebul ngebul di sisi jalan, masya Allah. Ini bikin paru-paru kita jadi agak-agak engap begitu ya, karena debu-debu yang berterbangan dari lalu-lalang kendaraan yang di jalan utama, sehingga membuat debu-debu berterbangan kemana-mana, dan ini tidak sehat begitu ya. Semoga segera diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar debu-debu ini tidak berterbangan kemana-mana, sehingga mengganggu pernapasan, mengganggu kesehatan, mengganggu segala aktivitas yang bisa menyebabkan apa ya, terganggu karena debu yang pokoknya debu gitu tanya. Masya Allah. Pagi-pagi sudah ngeluh karena info aja lah. Jadi kayaknya kalau yang di pedesaan yang tidak terlalu aktivitas mobilitasnya tidak terlalu padat ya, tenang-tenang aja. Tapi yang di pinggir jalan begitu ya, jalan utama yang dilalu-lalang dengan mobil, motor dan lain sebagainya, ini bermasalah begitu ya. Bermasalah karena apa? Karena debu, sayang. Nanti Dewi putar butiran debu. Kita sehat alhamdulillah, nuhun ya Allah, masih bisa dipertemukan dengan wargi semuanya di Halo Selamat Pagi pagi hari ini. Dewi harap juga Anda selalu dalam keadaan sehat, keadaan sehat walafiat lahir batin begitu ya, tidak terlalu dibebani pikirannya dengan hal-hal yang membuat pikiran, tubuh, kemudian juga apa namanya, ini menjadi tidak semangat. Jadi harus semangat ya. Jadi dinikmati, disyukuri dan tetap dijalani begitu wargi. Pagi yang cerah pagi hari ini, yang kekurangan cair pasti karena tidak ada apa namanya, hujan masih belum turun. Jadi ya jadilah begitu ya. Sudah ngangkut ember. Sudah diawali dengan bismillah. Semoga Anda tidak lupa. Semoga Allah lancarkan segala urusan hari ini. Urusan apapun yang Anda lakukan, yang kita lakukan, semoga Allah lancarkan. Rezekinya juga sama, Allah lancarkan, Allah cukupkan begitu ya. Kalau semuanya serba cukup, kita bisa menikmati, bisa apa namanya ya, tidak terlalu inilah ya, beras sudah ada, makanan buat anak-anak ada, buat dikonsumsi, rencang sudah ada, bekal sudah ada begitu, uang di tangan cukup alhamdulillah. Nah gitu, loba-loba teuing duit tehnya, liur kemana lompat nang ke komo dari hasil yang tidak halal mah repot. Ngomong naon eta teh eta? Ngomong 20 koper kecidae. Yang sakit pasti ada lah ya. Semoga Allah apa namanya, segera menyembuhkan segala penyakit yang diderita, tentunya untuk tidak berlama-lama sakit ya, karena tentu saja sakit pahit begitu, dalam artian apapun pasti pahit begitu. Kayaknya ibu-ibu nih yang
super sibuk pagi ini tiudang sare tuh rekarek sare deui ya. Tidak jadi masalah, semoga jadi ibadah. Karena ibadah itu tidak saja sholat, ngaji, tapi ibadah-ibadah yang lain yang membuat kebaikan sekecil apapun pasti Allah akan perhitungkan nanti di teang begitu. Teang bun teang, insya Allah semoga menjadi amal kebaikan dan kita ikhlas melakukan begitu ya, mengerjakan. Sehat semuanya, semoga sehat karena kita akan temani wargi semuanya sampai dengan jam 9 nanti. Jangan lama-lama, kalau lama-lama tidak enak juga. Nah, nyakit tuh weh gitu ya. Capek kalau lama-lama wargi ya. Ada banyak lagu-lagu bagus yang akan Dewi hadirkan untuk Anda. Itu adalah pilihan kita sejak dari tadi pagi. Sementara kayak yang lainnya bisa Anda pilih kalau mau ya, kalau ada kita cari dan semoga menjadi penyemangat pagi ini untuk melakukan aktivitas rutinitas yang sudah nge-WA hatur no.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

luput dari perhatian kita, wargi, saudara-saudara kita yang ada di Jerong Kayu Aro, Kecamatan Gunung Talang, Solo. Ini kena musibah banjir bandang. Hari ini atau tepatnya hari Senin, maksudnya tanggal 21 September 2026, sekitar pukul 19.45, hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Solo sejak sore mengakibatkan banyak aliran sungai meluap, khususnya di sekitar Jerong Kayu Aro, Kecamatan Gunung Talang, Solo. Empat orang mengalami luka akibat banjir bandang yang menerjang kawasan sekitar kantor Bupati Solo di Nagarai Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Selain melukai warga, banjir bandang juga merusak sejumlah gedung, perkantoran, dan juga kendaraan. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Hawahab mengatakan saat ini sedang berlangsung proses pengerjaan dan perbaikan badan jalan, maksudnya yang longsor. Tim gabungan yang sedang melakukan perbaikan dan evakuasi material banjir bandang yang sebelumnya memenuhi badan jalan, dikatakan Ilham kepada wartawan pada hari kemarin, Selasa. Intensitas hujan cukup tinggi ini mengakibatkan longsor pada bukit di belakang kantor bupati, di sekitar kantor bupati, yang membawa material pasir bercampur batu, lumpur, dan juga air sehingga menerjang sekitar area kantor bupati Solo dan juga sekitarnya. Material lainnya juga meluap di aliran sungai hingga memasuki badan jalan raya Solo Padang yang berada di sekitar kawasan kantor Bupati Solo. Sesuai data sementara, bencana yang terjadi mengakibatkan 4 orang terluka. Identitas keempat korban luka ya bernama Muslihat, Anggiat, Sirait, dan juga Yurnialis serta Muhammad Nurzam. Dilaporkan seluruh korban luka saat ini telah dirujuk ke rumah sakit di Padang. Sementara itu, berdasarkan catatan sementara, 2 perkantoran mengalami rusak berat ya. 2 kantor, yakni kantor dinas PUPR dan juga kantor dinas DPMN. Senin itu juga terdapat 8 kantor lainnya yang rusak ringan karena dipenuhi material banjir bandang, antara lain kantor DPRD Bapenda, dinas pariwisata, dan juga pertanian. Dinas kantor pertanian begitu. Dilihat dari video dan juga dilihat dari foto-foto yang beredar saat ini, Anda bisa menyaksikan, tidak bisa karena tidak dibuka, batu-batunya itu sangat besar begitu ya. Jadi batu teh hampang gitu, lamun kabawa cai wargi jadi ngapung gitu tahnya. Batu-batu yang berasal dari bukit-bukit, kemudian batangan pohon yang sudah tertebang dan sisa itu terbawa banjir sehingga mengakibatkan jadi mengerikan begitu ya. Karena apa? Karena batunya tidak biasa, batunya seperti batu gede-gede. Yang tak bisa ditangkep, batu nalgi balas gede. Selamat pagi Raika, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Bismillah, assalamualaikum bun, waalaikumsalam, how are you? Alhamdulillah sehat. Karek manco bun, nuhun ya Allah atas segala nikmat yang kau berikan. Sehat-sehat cucuku, wah geus jadi incu, kakara hiji incuna, aki eta kengis 2 tilu aki. Sok gerakannya anak teh, wah ka incu mah leuwih-leuwih ka anak teh. Boga rambutan hiji kitu na jang incu. Kaduh hiji jang incu gitu nya. Lagunya November Rain dari Gun Roses, geus ngalacai wargi kade poho kabar persit nu matak bunga kana mana, dicari dulu
Dewi baru informasi mengenai musibah yang terjadi saudara kita di Padang begitu ya, yang ini luput dari perhatian begitu. Sing sehat incuna bapak nasing digampilkan rezekina eh. Akina oge sami sing dilancarkan usahana akina nini na gitu. Gelijeng gelijeng soleh soleha ya. Saya Ucu Jaitar, waalaikumsalam, hai Ubun, selamat pagi, pagi yang cerah, waalaikumsalam, selamat pagi, alhamdulillah, ya, yeah. Good boy Bun, bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, salam sehat, tetap semangat buat semua, spesial Ubun tercinta, sehat selalu berkah di setiap langkah, hatur nuhun Bunda, sami-sami, Teh Ucu, doa yang sama buat Anda, selamat pagi, ya. Yeah. Yang lagi olahraga pagi hari ini, selamat berolahraga. Yang lagu nu enak nu betahun naon atuh ngawe-awe lagu naon. Bu Eli, selamat pagi. Adepi, senantiasa sehat

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Kena merenah, nyerenah, nyerenah. 98.9 Sukabura FM.

Pukul 7 kurang 1 menit, lagunya November Rain. Yang Dewi tahu rain itu adalah hujan. Jadi November itu ya bulan November. Jadi November bulan hujan. Kan jero-jero nama teka harati. Ini biasa suka yang cerik teh ucu. Ini teh ucu jahit itu rengenengnya lagu barat teh balas teka harati. Jadi nyurucut cipanon telin cipapang. Nah gitu ini ada dari kawas nah kehartian orang mentawai lagu barat saya mati keharti jadi sok hayang cerik teh ucu jaiter sami cerik teh. Hari yang cerah, selamat pagi teh ucu, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Ada Den Bagus, selamat pagi, semoga sehat bareng keluarga. Salam kama Adit, Ma Caca sama Wak Nut. Tidak lupa buat cucu karedok medok yang lagi belanja ke pasar. Mau lagi kadengen atau detnya. Terima kasih sebelumnya Bun, ya sami-sami dan selamat pagi untuk Anda eh. Ada Mama Rizky, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagikeun Ambu, ya yeah. Pagikeun Bun, abi nu biasa sok meriweuh wayah kieu nyimak dari tadi pagi, ayeuna nuju nyupiran. Laguan Judika yang tersakiti, lagunya Kang Oka Ubun sehat-sehat, ya yeah. Kang Oka Ubun yang baik hati, ditunggu lagunya. Hatur nuhun, satu acan yang sami-sami, Mama Rizky.